0: 09 Pandaan. Teleponnya 085 1007488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah, gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah Bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM dari Tessa Manalu. Ampuni aku Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk Pak Tony yang ada di kawasan Krian ya. Untuk dukungan doanya nanti di akhir acara kita akan doakan bersama. Terima kasih untuk yang sudah like di status Facebook Star FM. Ada Shanti Hendrawati, Ava Republik, Petrus Cieslo, Ibu Endang Hasuti, Bu Genu, Om Yudi, Pak Andre Palar, Bu Kartini Raharjo, Bu Novi Margareta, Ibu Dewi Rus, Pak Paulus Kumala, Bu Bertilian ini, Pak Asyen, Muhammad Saifi, Bu Katarina Nunu, Pak Kristianto Fatoni, Mas Yustadi, Pak Roni Kristian, Dio Siregar, dan Ibu Lili. Terima kasih untuk like-nya ya, Tuhan memberkati. Bapak Roni Kristian, Shalom PTL, Shalom. Ada Ibu Endang Hastuti, doaku untuk sahabat semua, kiranya Tuhan menyertaimu hari ini, menyentuh hidupmu dengan damai, memberkati hatimu dengan cinta, dan menghiburmu dengan sukacita. Amin. Ada Om Yudi, bagai bumi tersiram hujan, tadi juga sudah kami hadirkan dukungan doanya nanti. Ada Dio Siregar, surya bersinar di balik awan, tadi sudah kami hadirkan. Ibu Kartini Raharjo, terima kasih. Sebagai orang beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Ia sanggup mengubah masa penantian menjadi musim sukacita. Amin. Abah Waisel, terima kasih. Bu Bertilian ini, atur saja Tuhan, tadi juga sudah ya. Kalau pujian yang baru saja kami hadirkan dari Tessa Manalu, ampuni aku Tuhan, ini diinginkan oleh Pak Asyen. Ampunilah aku Tuhan yang seringkali tidak melakukan kehendak-Mu, dan ajarilah aku untuk bisa menghidupi firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan, dan bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk kata berkatnya, Tuhan memberkati. Kami hadirkan pujian yang berikutnya dari Dr. Gema Guyardi, Yesua Abraham, dan Ruth Nelly Sihotang dengan satu pujian, Ku Bersyukur.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Kami sangat bersyukur. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat penyertaan sepanjang persekutuan hari ini. Kami bisa memuji menyembahmu. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya perkenanan Tuhan, kehendak Tuhanlah yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, secara manusiawi kami terlalu menuruti keinginan daging kami. Tetapi biarlah melalui renungan hari ini kami diingatkan supaya kami menjagai diri kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Hari depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung, Bapak Roni Christian, Ibu Endang Hastuti, Om Yudi. Tuhan berkati keluarganya, pekerjaan, kesehatan, usahanya. Diu Siregar, Ibu Kartini Raharjo, Abah Waisel, Bu Bertilianini, Pak Asyen. Terima kasih buat persekutuan udara Praise God Program saat ini. Kami berbagi sukacita, kami berbagi berkat, kami berbagi kata motivasi, kami berbagi ayat firman Tuhan. Kami tahu ini akan menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, untuk Furin, Bapak Paulus Kumala. Berdoa untuk Bapak Bagus Dwi Lahar, Ibu Yuni, Ibu Ira. Tuhan memberkati Pak Kian, Oma Liani bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Tuhan memberkati perjalanannya, Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya diberikan kelancaran, bahkan kesehatannya pun dipulihkan. Berdoa untuk Bapak Setia Budi, Ibu Aci, Pak Tony dalam kesehatan matanya. Tuhan menyatakan kesembuhan, Tuhan menyatakan mukjizat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keberadaan Radio Star FM. Tuhan yang akan memberkati apa yang sudah ditabur oleh Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan akan melipat gandakan dengan berkat-berkat menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini. Tuhan berikan kesehatan, biarlah dengan tubuh yang sehat kami mempermuliakan Engkau Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan menolong, kiranya shalom daripada Allah turun atas bangsa kami. Program-program yang sudah dicanangkan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kelancaran. Biarlah program-program ini berjalan dengan baik. Bahkan ini semuanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, kami tetap melihat bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam musim-musim kehidupan yang kami lalui. Di tengah badai kehidupan, lewati lembah kekelaman, kami yakini bahwa kami tidak sendiri, tetapi ada tangan kuat Tuhan yang sedang menopang kami. Bahkan saat kami terjatuh pun, kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang membimbing kami. Berdoa untuk siaran Radio Star FM sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam, perangkat-perangkat yang kami gunakan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, saya Eva Prasanti undur diri untuk persekutuan udara Praise God Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi.
Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menjumpai lagi hari Senin ya. Masih bersama dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Tetap semangat ya dalam menjalankan tugas-tugas Anda. Kami doakan segala sesuatu yang Anda kerjakan pagi hari ini semuanya berjalan lancar dan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan semuanya sehat-sehat selalu. Baik, komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Your music is back.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Toto Blenderang dan juga Bapak Asen. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, morning klasik pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 5 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 56 menit waktu Star FM.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Kebakaran hebat melanda sebuah tempat rosokan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur minggu kemarin. Peristiwa ini menghanguskan seluruh tumpukan barang mudah terbakar yang berada di dalam gudang dan diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah sisa pemilahan rosokan. Petugas pemadam kebakaran dari Pos Damkar Mojoagung langsung menerjunkan 2 unit kendaraan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya awal sempat terkendala karena akses menuju lokasi usaha dalam kondisi terkunci, sehingga petugas harus menunggu kedatangan pemilik untuk dapat masuk dan menjinakkan api. Selanjutnya dari Malang, Balai Besar Inseminasi Buatan BBIB Singosari Kabupaten Malang sukses mengembangkan sapi berjenis Belgian Blue. Pengembangan ini tidak lepas dari pertemuan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan Duta Besar Belgia pada 2019 Islam. Saat itu mereka berdua membahas proyek persilangan antara sapi lokal dengan sapi Belgian Blue. Setelah itu, rencana ini dijalankan di BBIB Singosari dengan menciptakan ribuan semen sperma sapi dan hasilnya sukses dikembangkan, bahkan muncul beberapa peternakan sapi Belgian Blue di kawasan Mojokerto, Situbondo, Bondowoso, dan daerah lain. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 24-32 derajat Celcius, kelembapan 36-81%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 29 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Apa kabarnya hari ini? Semoga di awal pekan semuanya warga Star dalam keadaan baik dan sehat ya. Apalagi ditemani oleh Star Memory yang siap menemani selama 3 jam ke depan. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, dari Raja dengan satu lagu yang berjudul Bulan sudah membuka dan memberi semangat untuk kita semuanya. Kali ini akan kami hadirkan dari ST12 dengan Puspa.

105,5 Star FM. Dari Jamrud sudah kami hadirkan satu lagu yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Lagu ini diinginkan oleh Tania. Katanya selamat ulang tahun khusus untuk my special person, Jabal Akbar. Oke, selamat ulang tahun, bahagia selalu ya. Ya warga Star, lagu selamat ulang tahun dari Jamrud ini kayaknya dijadikan sebagai lagu wajib perayaan di Indonesia. Di balik nada rocknya yang ikonik, lagu ini memiliki fakta unik bahwa dibuat khusus untuk seorang bernama Dibri dan tidak lagi mendatangkan royalti bagi penciptanya meski menjadi lagu sejuta umat. Dalam lirik aslinya menyebut mudah-mudahan diberi umur panjang. Ternyata ini bukan lirik acak ya. Sang pencipta lagu Aziz MS memang menulisnya khusus merayakan ulang tahun dari untuk seseorang yang bernama Dibri. Lagu ini diciptakan tanpa rencana besar karena pada awalnya Aziz MS ini hanya iseng membuat lagu untuk lucu-lucuan di sela-sela proses penggarapan album. Tapi justru lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun ini lebih dikenal, lebih dinikmati begitu ya. Bahkan sampai saat ini pun tentu warga Star sudah bisa menyanyikannya. Baik, untuk kesempatan kali ini lagu-lagu yang kami hadirkan di program Star Memory, kami mengusahakan selalu yang terbaik untuk Anda. Kali ini yang akan kami hadirkan dari JCJ dan B.O.B dengan Price Tag.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, kami sudah hadirkan satu lagu dari Savage Garden, Truly Madly Deeply. Lagu ini ditulis karena rindu. Vokalis Darren Hayes menulis lagu ini karena rasa rindunya kepada sang istri. Pada saat proses rekaman awal, mereka sedang mengalami kesulitan finansial dan tinggal berjauhan. Lagu ini merupakan daur ulang dari lagu lama mereka yang berjudul Magical Kisses, yang sempat dimasukkan ke dalam demo kaset pertama mereka di tahun 1994. Di Amerika Serikat sendiri, lagu ini menjadi lagu pertama dalam sejarah tangga lagu yang berhasil menghabiskan 52 minggu pertamanya dalam top 13. Dan lagu ini sukses mempuncaki Billboard ya, Adult Contemporary di tahun 2011. Billboard menobatkannya sebagai number one hits di daftar lagu Adult Contemporary terbaik sepanjang masa. Oke, yang sudah request lagu yang baru saja kami hadirkan, selamat menikmati begitu. Selamat pagi untuk Patrice yang ada di Perum Jasmine. Terima kasih untuk lagunya kemarin sudah hadir Pak Maria. Selamat bergabung juga untuk Syifa, Cak Kencur yang ada di Indawe, Titan, Fatma, Zamkia, Bu Anis yang ada di Bangil, dan Ika yang ada di PDW. Terima kasih sudah bersama program ini. Dan semoga lagu-lagu yang dihadirkan menambah semangat ya untuk aktivitas hari ini, khususnya buat rekan-rekan PDW semuanya. Oke, kami akan hadirkan dari Siti Nurhaliza lagu berikutnya dengan Wajah Kekasih.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yuk.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lho ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, sesi Star of the Month masih bercerita tentang Dewi Persik. Warga Star setelah sukses membintangi beberapa judul sinetron dan film dan menjadi penyanyi papan atas dengan segala prestasi yang telah diraihnya, Dewi melebarkan karirnya dan berkarya di dunia host dan menjadi pembawa acara talk show, tepatnya mulai Oktober 2020. Dewi memulai debut karirnya menjadi pembawa acara di salah satu stasiun televisi swasta. Kemudian tahun 2021 dalam acara talk show versi Ramadan yang tayang menjelang waktu berbuka puasa, program ini masih dibawakan oleh Pedangdut Nasar dan Dewi Persik, penata busana Karen Delano dan pembawa acara Rian Ibram. Dewi yang selalu totalitas dalam berkarir, baik itu di seni tarik suara, acting, dan menjadi pembawa acara, kepada lawan main Dewi kerap diisukan menjalin hubungan dengan rekan seprofesinya. Oke, dari Dewi Persik bersama dengan Ahmad Dhani, kami hadirkan Diam-Diam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Dewa kami hadirkan dengan Bin Roman Picisan. Salah satu mahakarya Ahmad Dhani, lagu ini menyimpan sejumlah fakta menarik ya, mulai dari proses pembuatannya, makna lirik hingga inspirasi judulnya. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi, Ahmad Dhani mengakui bahwa lirik Roman Picisan bukanlah dari kisah cintanya sendiri. Ia mengaku tidak suka dengan konsep mencintai namun tidak memiliki. Dhani sengaja menggunakan judul novel karya Edi D. Iskandar untuk lagu ini. Ia merasa sah-sah saja memakai judul ini selama lirik lagunya berbeda dengan isi novelnya. Awalnya ini diciptakan untuk Ari Lasso. Dhani mulai membuat lagu ini di tahun 1997 dan sebenarnya ditujukan untuk Ari Lasso ya. Bahkan Ari sudah sempat melakukan take vokal, namun ia keluar dari Dewa di tahun 98 dan vokal Ari Lasso itu masih terdengar samar di bagian belakang lagu. Akhirnya setelah Ari Lasso keluar, Once Michael mengambil alih take vokal untuk lagu ini. Lagu ini menjadi single pertama yang direkam Dewa 19 bersama dengan Once dan drummernya Tio Nugros. Baik, sudah kami hadirkan Roman Picisan untuk menit ke-56 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Ali Hussein, ada Bu Ira. Terima kasih juga untuk, aduh siapa ini, yang request Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Lagunya tadi sudah ya. Mama Arum di Probolinggo, Pak Purmana, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Terima kasih untuk Mas Frankie yang ada di Bangil. Selamat bergabung juga untuk Om Yudi. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo dan Novi yang ada di Pandaan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, kita akan dengarkan dari Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inayah?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

Sudah hadirkan satu lagu dari Stinky ya, dengan Cinta Suci. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Amiruddin, Toto Blendrang, ada Pak John Sableng. Terima kasih Marcel. Selamat bergabung juga untuk Heru Mulyono, Mas Iki, ada Aba Waisel dan Pak Asyan. Terima kasih sudah bergabung ya. Amiruddin, Marcel, Mas Iki, Pak Sutikno, Bagas Kara, Muhammad Saifi, Riani Priyantika Terji, ada Abah Waisel, Roger, Hendrik Bit, Lili, ada Pak Asyen, ada Solihin, Imam Azari, Pak John Sableng, Toto Blendrang. Terima kasih untuk like-nya ya. Yang di WA, terima kasih yang request Opian Daresta, Nanana, Berakit-rakit 1. Tadi juga sudah Mbak Sapuro, terima kasih untuk lagunya tadi saya hadirkan diam-diam ya. Oke, yang request Slam Malamku Kesiangan juga Sabar. Oh, tadi sudah kami hadirkan. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, boleh Bu, lagunya sudah dihadirkan ya. Putri yang ada di Sidoarjo, kalau lagu yang Anda inginkan ini tidak masuk di Star Memory, mungkin bisa didengarkan beberapa waktu yang akan datang begitu. Kalau di atas tahun 2011, mohon maaf, ini belum dikategorikan masuk di Star Memory begitu. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya melalui pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global, konsultasi gratis. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kami akan hadirkan lagu dari John Lennon dengan Stand By Me.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti harus undur diri ya. Dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Uzi Aulia untuk program Starget. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan kata dan bisa jadi ada lagu yang belum terputar begitu ya. Oke, kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Running in Focus.
1: Sebuah fenomena unik terjadi di kejuaraan dunia atletik di Moskow 2013. Fotografer AFP Olivier Morin yang bertugas meliput kejuaraan itu dengan tidak sengaja mengabadikan sebuah momen petir pada saat Bolt, seorang pelari asal Jamaika, mencapai garis finish. Seakan menandakan kemenangan sang pelari. Memang pada saat itu badai sedang mengelilingi stadion Lufniki dan sang fotografer berada di barisan depan dalam tugasnya. Olivier Morin sendiri sangat terkejut melihat hasil jepretannya pada saat akan mengeditnya. Setelah mengeditnya, barulah dia sadar kalau ada sebuah fenomena menarik dalam fotonya itu. Foto itu pun lantas jadi foto olahraga terfavorit di dunia.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang Wargaster, apa kabar? Ketemu lagi dengan hari Senin, tapi hari Senin terakhir di bulan Juni 2026. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas kali ini di Stargate 1. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Ona Sutra dengan judul Bola. Mentang-mentang sekarang musim bola ya, tim dukungan Anda menang gak? Kira-kira lolos ke babak selanjutnya gak? Dan sambil menemani Anda beraktivitas, kita lanjut dulu dengan lagu dari Santa Hoki. Kali ini kami hadirkan Setangkai Bunga Padi.

105,5 Star FM, lagu yang mewarnai masa kecil para milenial sini pasti. Setangkai Bunga Padi. Nah, buat Anda warga Star yang mau bergabung dengan kami di Stargate 1, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa juga kirim komentar melalui media sosial kami. Yang pertama bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM. Dan yang kedua bisa lewat akun X kami at StarFM1055. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Siti KDI, ada Bertaruh Rindu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir judulnya adalah Good Chup Good Chup. Itu adalah lagu dari film Bollywood yang sampai saat ini masih disebut-sebut sebagai film terlaris dan tersukses sepanjang masa.

dengan genre yang pada saat itu bisa dikatakan adalah favoritnya para penonton film-film Bollywood, mulai dari fantasi, kemudian romansa, dan drama. Gak cuman itu, ada juga impact atau efek dari popularitas film ini, terutama yang dialami oleh para aktor aktris pemeran utamanya. Di sini yang paling kelihatan itu adalah Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Kajol, yang pada akhirnya menjadi aktor aktris terlaris di perfilman Bollywood. Dan sempat dirilis kembali tahun 2024 lalu ya, Wargasar, karena sampai saat ini kalau di banyak penggemar film Bollywood, kalau misalnya ditanya film apa yang menurut mereka cukup ikonik dan berkesan, pasti banyak rata-rata yang menjawab Karan Arjuna. Dan kalau misalnya penggemarnya Shah Rukh Khan, pasti mention atau menyebut film ini sebagai salah satu film Shah Rukh Khan favorit mereka. Kita tinggalkan dulu Karan Arjun, soundtrack dari film Karan Arjun yang siang hari ini kebetulan ditunggu kehadirannya sama Gokdi. Gokdi apa Gokdi nih saya bacanya ya. Ini yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Salamnya untuk Tante Indah yang lagi gawe katanya. Saya juga ketemu dengan Vivah yang ada di Sidoarjo, lagunya dari Roma Irama yang judulnya Gala Gala. Salam buat kakaknya yang lagi siaran, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dan salam juga buat Pak Tayo. Ada juga Pak Purmanam di Pasuruan Kota, selamat siang. Lagunya dari Jamal Mirdad yang judulnya Suminah. Menyapa Abah Waiso, kemudian Bapak Asian, Mas Pri, Om Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, Mbah Rawit, kemudian Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini di situ Bondo, juga Bu Sugeng, Bu Ira, ada juga Mika dan Furin. Dan semoga Mbak Usinya hari ini sehat, sejahtera, panjang umur dan bahagia bersama keluarga tercinta, serta rezekinya tambah lancar. Terima kasih, berkah dalam untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Sekarang kita dengarkan dulu salah satu lagu populernya Roma Irama, ada Gala Gala.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Sokorea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
5: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
5: Enggak sih.
6: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
5: Yeah.
6: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
6: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
5: Loh,
6: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Saya Ronda Akademi.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu berjudul Luka Yang Parah dari Mansur S baru saja hadir. Ini kebetulan permintaan dari Mas Franky yang ada di Bangil. Selamat mendengarkan untuk Anda. Katanya mau salam buat Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmanam, juga Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni. Salam bunga-bunga persahabatan untuk semuanya. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Saya kemarin hari Minggu malam, kalau nggak salah, pas Sabtu malam, lupa, nonton di salah satu stasiun televisi dan baru tahu ternyata Mansur S ini juga main film. Tapi zaman dulu banget ya. Maksudnya filmnya tuh juadul gitu. Jadi kaget aja lah, ada filmnya Mansur S ternyata. Cuman karena harus rebutan remote TV sama keluarga lain gitu ya, jadi ngalah, gak nonton. Gak nonton sampai selesai maksudnya. Oke, saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook, ketemu dengan Heru Mulyono. Kulo request Niki Mawon, Sawen Kemahina. Jangan saya yang nyanyi ya. Langsung tutup telinga semua nanti. Oke, ditunggu untuk kemunculannya. Ada juga Abdul Ghafur yang menantikan lagu dari Yulia Citra. Ini duet bersama Munir Khan ya. Judulnya adalah Deritamu Dosaku. Salamnya untuk teman-teman penjahit. Salamnya semangat kerjanya. Ditemani lagu-lagu dari Star FM. Sudah pasti semangat. Untuk penyiarnya sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk Mas Abdul Ghafur. Ada juga ini Abah Waisel. Selamat siang dan selamat bergabung dengan Stargate 1. Kita langsung dengarkan request dari Mas Heru Mulyono. Soundtrack dari film Milan.

0: रे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi kripik iku.
3: Apa sih mah kok ngedumel aja.
2: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
3: Oh, loh itu kan bahaya mah.
2: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai Rp750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
3: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
2: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup tak?
3: Lali.
2: Oh, dasar.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya, emang ini bukan.
6: Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Get, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Get,
9: asai.

105,5 Star FM. Ada Wawa Marissa yang baru saja hadir dengan Terkesima. Kalau terkesima dengan lagu-lagunya Stargate, boleh gabung lo dengan kami. Kalau mau request boleh juga, ya monggo. Sudah dibuka ya dari tadi jam 11 siang. Langsung kirim pesan singkat ke 081-831-0755. Lu tak kira Bang Jono sing siaran. Bukan. Kalau Bang Jono nanti di Stargate 2 ya. Di sini saya juga ketemu dengan Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo yang request lagu Bollywood. Yedil Ashikana. Jadi suara gue kulit dikongkong nyanyi gue kurang pas kok ya. Sudahlah, siaran aja. Untuk warga Star semua tanpa terkecuali, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Sama-sama. Ada juga ini Bu Lili di Krian Sidoarjo. Selamat pagi, setengah siang Mbak Uzi. Iya, ini udah siang Bu, gak apa-apa, gak usah pakai setengah. Request lagu Bollywood yang sebelumnya aku punya kaset tape recordnya, judulnya Jena Sirve Merelie. Salamnya untuk Mas Yudi, Mas Ali Hussein, kemudian Mas Frankie, Mas Nizam, Mas Toto, Pak RT, Mbak Puro, Mama Arum, Mbak Dian, Mbak Nini, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Uzinya, terima kasih, tak tunggu lagunya. Halo juga untuk Furin di Bangil. Seru banget loh Kak pas bikin konten. Udah siap belum? Bagus kan? Oh, itu beneran loh dilemparnya itu. Oke, warga Star, saya juga ini ketemu dengan Hendrik di Kedawung, Pasuruan, yang request lagu dari Tommy J. Pisa, judulnya Air Mata Perpisahan. Terima kasih. Sama-sama untuk Hendrik. Oke, biar gak nunggu lama-lama, langsung kami mainkan lagunya.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Get, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Get.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Elvy Sukaesih, judulnya Bimbang. Tapi semoga yang request lagu ini gak lagi bimbang hatinya, soalnya sudah bergabung dengan kami di Stargate 1. Ada Mbak Angel dari Surabaya. Selamat siang Mbak Angel, requestnya Bimbang dari Elvy Sukaesih. Terima kasih, sama-sama. Sampai saat ini kalau menyebut Ratu Dangdut tuh masih namanya Elvy Sukaesih, itu masih kesebut ya. Masih banyak yang menganggap kalau sosok Elvy Sukaesih ini masih kayak tahta teratas gitu dari penyanyi dangdut wanita Indonesia. Memang dia ini kalau nyanyi itu benar-benar gak cuma nyanyi, gak cuma melagukan, tapi juga ekspresinya, terus habis itu komunikasinya dengan penonton, itu juga jalan gitu. Makanya benar-benar kalau melihat penampilannya Elvy Sukaesih itu benar-benar kita benar-benar melihat sebuah bukan sekedar penampilan atau mendengarkan lagu, tapi kita juga bahkan banyak yang ikut perasaannya itu terhanyut gitu.

kalau mendengarkan lagu-lagu yang dilantunkan oleh Elvy Sukaisi. Selamat siang juga untuk Pak Rubio. Bukan Pak Rubio ya, Pak Rubio yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat siang. Ini request lagu dari film Duplicate, filmnya Syahrul Khan juga ini. Untuk penyiarnya matur nuwun, selamat bertugas sama-sama Pak Rubio. Dan juga ada Cak Kencur di Grati. Target Asoy. Aduh, ini tak baca sekarang aja wes mas. Kalau nunggu nanti-nanti kok gak enak ya. Panas-panas gini salam aja buat Mama Arum, Purin, Bapak Purmanam, Ibu Lili, Mas Frankie, Cak Ali Husin, Solikin. Kemudian ini salamnya dari Ndawi, dari Cak Kencur. Untuk Mbak Uzinya, jangan lupa minum air putih yang cukup, oke? Terima kasih untuk Cak Kencur. Lagunya semoga bisa segera kami hadirkan. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Evi Tamala, ada Nada-Nada Cinta.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear, asai.

105,5 Star FM dari film Bollywood yang berjudul Gina Sirmerelie. Aduh, belibet juga ngomongnya ya. Jadi ini adalah salah satu film Bollywood bergenre romansa atau romantis, drama romantis yang populer di awal era 2000-an. Jadi kayak film Bollywood tahun 90-an sampai 2000-an awal itu kan pasti yang paling laris tuh yang film-film romantisnya. Nah, film ini dibintangi oleh Tushar Kapoor dan Kareena Kapoor. Yang mereka ini ceritanya adalah seperti cerita-cerita film Bollywood kebanyakan gitu ya. Cinta yang terhalang restu orang tua. Dan ini adalah salah satu soundtracknya yang kami putarkan siang hari ini. Kebetulan di request oleh Bu Lili tadi ya. Selamat siang, saya menyapa di sini ketemu dengan Mbak Safuro di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Rana Rani. Judulnya Dunia Milik Kita Berdua, yang lain ngontrak. Biasanya gitu. Salam buat penyiarnya, semoga diberi Allah kesehatan dan lancar rezekinya. Terima kasih untuk Mbak Safuro. Ada Rafa. Salam-salam saja untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate Asoy. Dan tak lupa salam buat si Jiwa. Ini kayaknya wajib banget salam buat Jiwa ya. Request lagu Mbak Rani loh, yang siaran sekarang bukan Mbak Rani. Lagu Bollywood kali ini yang ditunggu ya. Terima kasih dan semangat mengudara. Terima kasih kembali untuk Anda. Jangan lupa warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran Radio Star FM lewat radio online, lewat streaming online. Salah satunya bisa melalui website resmi kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kami lanjutkan dulu dengan lagu dari Ikke Nurjanah, ada Padang Bulan.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Yunita Ababil dengan lagu Untukmu. Judul lagunya itu Lagu Untukmu. Dan ini membawa kita ke menit 12 lepas dari pukul 1 siang waktu Star FM. Apa kabar untuk Mbak Zakia? Karena lagu yang Anda request gak bisa dimainkan, maka tadi requestnya minta diganti dengan lagu soundtrack dari film Bitab. Ditunggu untuk kemunculannya. Ada Mama Dian juga di Bangil, Pasuruan. Ini request lagu dari film Koi Mil Gaya. Salam semangat aja buat penyiar dan pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin, terima kasih untuk Mama Dian yang ada di Bangil, Pasuruan. Gimana di Bangil cuacanya? Apakah panas atau membara? Sama kayaknya kayak di Pandaan ya. Biar panas maupun membara, tapi kalau masalah olahraga jangan sampai di skip. Ya tunggu cuacanya agak adem dikit ya kalau mau olahraga di luar ruangan. Karena olahraga itu punya banyak sekali manfaat. Salah satunya baik untuk suasana hati supaya lebih bagus gitu. Gak cuman badannya yang sehat, pikirannya juga ikut sehat kalau habis olahraga, insya Allah ya. Dan habis olahraga jangan khawatir badannya kalau terasa pegel-pegel, dipijat pakai minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal, ini mengandung bahan-bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dengan soundtrack dari film Bitab. Langsung kami hadirkan duet Shabir Kumar dan Lata Mangeshkar.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Titik Nur dengan judul Sebotol Minuman. Sebotol minuman itu memang lebih baik dihindari, sekalipun perasaan kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan kita motivasi supaya kita bisa bangkit lagi. Kalau sudah bangkit lagi, nah ngapa-ngapain kayak kerja gitu kan lebih enak ya. Tapi kalau justru pekerjaan kita atau usaha atau bisnis yang sedang kita jalani ini atau yang sedang kita jalankan ini sedang menemui titik buntu, nah siapa tahu salah satu masalahnya adalah promosinya yang kurang gencar. Nah sekarang ini kan buat promosi bisa lewat media apa saja. Salah satunya itu bisa lewat e-newsletter, yang mana ini bisa langsung dikirimkan ke alamat email pelanggan. Dan untuk lebih memudahkan lagi mengirimkan e-newsletter, kita bisa menggunakan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan Dnet Dreams, kita bisa mengirimkan e-newsletter sebagai salah satu langkah promosi ke banyak subscriber atau pelanggan yang jumlahnya ini tidak terbatas. Ada juga fitur team messaging. Nah, kalau ini bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu, warga Star, Dnet Dreams juga bisa kita integrasikan dengan aplikasi bisnis yang dimiliki, yang kita miliki. Sehingga ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan yang sedang Anda jalankan. Gimana, tertarik untuk berlangganan Dnet Dreams? Silakan langsung hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda berlokasi di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau warga Star, Anda bisa juga hubungi 031-548-0500 jika bisnis Anda ada di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dnet di www.dnetprovider.id serta ikuti update terkini Dnet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Dewi Persik. Yang mana Dewi Persik ini pernah membuat mengambil satu keputusan besar gitu ya, yaitu kuliah lagi dengan jurusan psikologi di usianya yang sudah genap 40 tahun. Jadi ada ungkapan, ada alasan menyentuh sebenarnya di balik keputusan Dewi untuk berkuliah dan ambil jurusan psikologi. Ternyata dia mengaku ingin menyembuhkan luka lamanya dan menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi. Dan alasan Dewi berkuliah saat ini ternyata bukan sekedar mengejar gelar, tapi ingin mendalami cara mendidik anak atau parenting sebagai orang tua tunggal bagi sang putra, yaitu Felis Gabriel. Jadi dia merasa kalau sebagai seorang ibu perlu membekali diri dengan ilmu komunikasi yang baik. Terus juga dia ingin menjadi sosok ibu yang bisa mengerti kondisi psikologis anaknya. Walaupun di dunia ini memang tidak ada ibu yang sempurna, tapi DP mencoba untuk menjadi ibu yang terbaik, versi yang lebih baik untuk putranya. Jadi Dewi Persik dalam hal ini dia merasa banyak hal dalam hidupnya yang perlu diperbaiki. Makanya diharapkan melalui ilmu psikologi yang dia pelajari, dia bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bersikap baik kepada keluarga maupun orang lain. Kan luar biasa ya, dikasih kelebihan, dikasih banyak berkat, dia pakai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menimba ilmu. Kita dengarkan lagu dari Dewi Persik, ada Suara Hati.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan
6: duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
2: Poldan nih, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Get, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Star Get.

105,5 Star FM dari Eri Susan dengan judul Hujan baru saja hadir. Lagu yang sepertinya menjadi salah satu hal yang kontras ya dengan cuaca siang hari ini yang cukup panas membara, warga Star. Walaupun panas, jangan sampai ini mengganggu aktivitas kita untuk siang hari ini. Dan ada satu informasi menarik nih untuk para orang tua yang putra-putrinya sekarang sudah mulai memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pastinya kepingin ya anak-anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan biasanya kalau bicara soal pendidikan internasional itu pasti yang cukup populer, negara yang sangat populer jadi tujuan pendidikan di Indonesia itu adalah Australia. Tapi kan biasanya yang bikin mikir-mikir lagi itu adalah biayanya gak sedikit gitu ya. Tenang aja, sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Dan di sini menyediakan program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Untuk benefit atau keuntungannya, para mahasiswa ini tidak dibebani uang gedung, terus bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa 50-100%, sudah pasti no skripsi, dan masa studinya 3 tahun saja. Jadi yuk mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Karena sudah mendekati pukul 2 siang, maka sampai di sini dulu Stargate 1 menemani Anda, warga Star. Jangan khawatir, setelah ini akan hadir Stargate 2 untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut modern. Kalau begitu, saya Uzi Aulia mohon pamit dulu dari Stargate 1. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, kami hadirkan soundtrack dari film Bollywood Koi Mil Gaya, Idar Chalami Udar Chala.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 29 Juni 2026. Dari Kabupaten Blitar diberitakan ratusan peternak ayam petelur menggelar obral telur ayam di sejumlah titik di Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kediri, dan Malang hari ini. Dilansir dari beritajatim.com, para peternak menawarkan telur segar dengan harga Rp20.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar yang masih berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tetapi penjualan murah ini bukan bagian dari program bantuan sosial maupun operasi pasar pemerintah. Para peternak mengaku langkah ini merupakan strategi bertahan setelah harga telur di tingkat kandang terus merosot hingga berada di bawah biaya produksi. Koordinator aksi sekaligus peternak mikro asal Blitar, Suyatno, mengatakan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir hanya berada di kisaran Rp15.600 hingga Rp15.800 per kilogram. Masih dari Kabupaten Blitar, imbas dari anjloknya harga telur di kalangan peternak membuat peternak ayam petelur menekan biaya produksi dengan menjual sebagian ayam petelur. Seperti yang dilakukan Bambang, peternak ayam petelur dari Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, yang menjual ayam petelurnya langsung kepada masyarakat dengan harga Rp100 hingga Rp104.000 per 4 ekor, jauh di bawah harga pasar. Aksi ini dilakukan untuk memangkas biaya produksi yang terus membengkak. Ayam-ayam yang dijual adalah ayam petelur yang sudah tidak produktif atau afkir untuk mengurangi beban biaya produksi. Bambang berharap kondisi pasar segera membaik agar peternak rakyat tidak terus mengalami kerugian. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM, The Real Music.

105 kembali Bas FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari ini memang cukup cerah ya. Luar biasa terik di luar sana. Datanglah gudang duit yang bakal bikin Anda bergoyang sembari terus jalani aktivitas, juga terus bisa diikuti untuk durasi 3 jam ke depan dari 2 siang sampai dengan 5 sore nanti. Giliran deretan nomor-nomor dangdut dengan nuansa modern yang bakal dirangkum dalam Stargate 2. Baik, bareng saya Bang Jono, kita ketemu di hari yang ke-29 ya, di bulan Juni 2026. Ada tampilan pembuka dari 2L lewat joget ala-ala. Segera kita sambung saja dengan sarangan Tawan Mangu yang disuarakan oleh Intan.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Stargate in the hole.

5 Star FM tampil di urutan ketiga mengawali program Stargate sesi yang kedua ini. Saya hadirkan pedangdut yang bisa dibilang pendatang baru. Dia ini masih muda dan berasal dari kawasan Banyuwangi. Jadi kalau yang baru saja kita nikmati, nuansanya juga nuansa Banyuwangian, nyandang demen gitu ya. Ini karena memang pedangdutnya memang berasal dari kawasan Banyuwangi. Dia ini kerap membawakan lagu-lagu dangdut koplo berbahasa Osing ya, bahasa Banyuwangi. Selain juga bersolo karir, dia ini juga aktif sebagai vokalis band dan menoreh prestasi di ajang musik pelajar. Dia adalah si Laili Suci. Yang kini bernaung di bawah manajemen musik daerah, dia aktif merilis beberapa nomor atau lagu berupa official music video maupun rekaman live. Satu di antara yang baru saja kita simak adalah sekali lagi Nyandang Demen. Sudah 25 menit baru kurang dari kebersamaan kita sepanjang 3 kali 60 menit ya. Warga Star yang suka dengan deretan lagu dangdut modern, silahkan dimanfaatkan kebersamaan ini sampai dengan rampung nanti. Dengan berkirim pesan singkat via WA di 0818310755. Anda juga bisa join lewat sosial media kami. Postingan paling baru berkait dengan program Stargate di sesi yang kedua ini sudah bisa dicek dan temukan. Setelah itu tinggal tulis di kolom komentar untuk ajuan nomornya ya. Yang sudah inden beberapa tampilan via WA ini sudah ada beberapa, terutama dari teman PDW yang hadirkannya itu pas di jam istirahat tadi gitu ya. Seperti Riri yang menantikan tampilan keroyokan antara Akbar Calai, Zain Akal, juga Cilok Cilik gitu ya, dalam Gak Dulu. Oke. Selanjutnya ada Putri yang mempertanyakan apa boleh request lagu Jerenya Hidut gitu ya. Kalau boleh mau Garam dan Madu. Ini juga tampilan keroyokan antara Tensi, Jamesy, dan Naikila gitu ya. Baik, sesaat lagi bisa disimak nomornya. Selamat siang jelang sore juga untuk Fatma yang menantikan Aftershine dalam Aku Ikhlas. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Kita langsung beranjak dari Laili Suci ke Akbar Calai, Zain Akal, dan Cilok Cilik. Enggak dulu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Stargate in the Home.

0: 5,5 Star FM baru saja berlalu untuk yang sudah menghadirkan After Shine bersama Damaradi gitu ya, untuk Aku Ikhlas. Sekarang saya cek dulu yang dari Facebook, rupanya sudah bercokol Marcel gitu ya. Di kolom komentar untuk simpel saja pengen dengar Vita Alfia lantunkan Gaun Merah. Baik, nomornya sudah dipersiapkan untuk Marcel di nanti kehadirannya ya. Balik lagi ke WA, ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi Gerati gitu ya. Panas-panas gini, salam aja deh buat Mama Arum, Purin, Bapak Purmanam, Ibu Lili, Mas Franky, Cak Ali Hussein, Solikin, salam dari Dawi. Lagunya antara Tur Miring, Apa Itu Cinta, atau Taman Juruk gitu ya. Selamat bergabung juga untuk Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Yang kali ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan Aku Cah Kerjo untuk versi bebas. Versinya siapa aja gitu ya. Disapa rekan-rekan PDW juga warga Star semuanya aja, gak pakai kecuali. Selamat beraktivitas kembali, juga salam sehat selalu. Berikutnya ada juga Rahma yang dari kawasan Pandaan. Lagu yang di request ini termasuk yang gak bisa dihadirkan begitu ya, karena muatan liriknya. Selanjutnya saya juga jumpai Ibu Ira yang kalau cetar panas membahana seperti sekarang ini lagi happy gitu ya, karena kerupuknya bakal mekar-mekar. Pas jadi jemur kerupuknya jadi total gitu ya, totalitas. Oke, lagunya itu judulnya Orang Baru Lebih Gacor gitu ya. Kalau Tor Monitor Ketua itu penggalan liriknya. Disapa Mama Arum, kemudian Bu Ani, Bu Anis, ada juga Mas Franky, Bapak Purmanam, Bu Istiharoh, juga Bapak Asyien.
1: Saat gerimis datang.
0: Oke, kita langsung beranjak ke Vita Alfia lewat Gaun Merah.
1: Gaun Merah.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tau?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: In the hole.

Serang sedih bagi 5 Star FM, giliran Bapak Purmanama ya, yang tadi menantikan kemunculan dari lagu bertajuk Aku Cah Kerjo, versinya Via Valen begitu ya. Sekarang saya bakal sambung yang sudah merapat kembali, masih di WA. Kali ini saya jumpa Anwar Eko yang ada di kawasan Candi begitu ya. Kalau yang diinginkan ini lagu Lemah Teles versinya Vicky Prasetyo atau Happy Asmara. Hey, Happy Asmaranya sudah muncul tadi dengan Turumu Miring versi Vicky Prasetyo kosong. Yang ada itu di sini versinya Gita Yubi. Nah, itu yang nanti bakal diputar begitu ya. Disapa Mas Arfi, kemudian Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Peselik, Mas Franky, Bapak John Sableng, Mas Sutikno, Bunda Akila, juga Bapak Purmanam begitu ya. Ada juga yang menantikan kehadiran dari Uci Sucita bersama Sule lewat Perjalanan Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada, oh nggak ada namanya ya, yang merequest Negoro Angin begitu ya. Salam buat teman-teman yang ada di Pondok Mutiara Kelas A. Oke, siapapun Anda yang kebetulan namanya nggak ditulis di sini ya. Hurin juga sudah menyatu lewat satu tampilan dari Naikila. Kalau tadi Naikila sudah tampil secara keroyokan begitu ya. Ini tampilnya solo atau keroyokan sih? Sudah beberapa kali diputar, saya belum hafal juga. Mamain gue gitu ya judulnya. Oke, nanti saja. Kalau keroyokan ya terpaksa nggak bisa dihadirkan. Kalau yang sudah tampil keroyokan masih punya peluang tampil solo, begitu sebaliknya. Tapi kalau udah keroyokan, keroyokan lagi, terpaksa disimpan dulu gitu ya. Thanks Furin. Ada juga yang menantikan kemunculan lagu bertajuk Bahtera Cinta, namanya Dewi. Salam buat semua karyawan Peace Design. Oke, lagunya dipersiapkan, ditunggu. Ini kita langsung beranjak saja. Informasi waktu 5 menit dari 3 sore waktu Star FM. Kita langsung dengar saja tampilan yang dihadirkan oleh Ibu Ira di Lingkar Timur Sidoarjo. Ada Eko Show, Juan Reza dan Cecilino dalam Orang Baru Lebe Gacor.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.

105 kembali Mas Terfem. Sebuah nomor bertajuk Bahtera Cinta yang disuarakan Rafli Ega. Ini satu materi yang sempat diharap hadirnya oleh Dewi begitu ya. Jadi versi yang kami miliki versi ini. Semoga terhibur begitu ya. Sekarang saya ke Facebook dulu. Di sini sudah bertengger Bapak Heru Mulyono. Sik asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti Rondo Kempling. Seminta ini aja wis. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali di Stargate 2 sudah menyatu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucap selamat sore juga untuk semua fans Star FM 105,5. Ada Mas Franky gitu ya, Solihin via Facebook gitu ya, yang ada di kawasan Bangil. Lagunya Ngopi Masih, tapi versi apa Asmara ternyata gak bisa terpaksa gak bisa dihadirkan karena Happy Asmaranya sudah turu miring tadi ya. Jadi gak bisa ngopi karena sudah tidur miring. Kirim salam buat Pak Ashin, Bu Lili, Om Yudi, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Susmia, Toto Blendrang, kemudian Mbak Yuni, dan semuanya aja. Salam ukhuwah Islamiyah. Versi yang masih ada kesempatan untuk hadir karena versi-versi lainnya penyanyinya udah muncul, ini dari Wika Salim nanti ya. Dari Mas Franky alias Solihin, saya balik lagi ke WA.

Linda di Kota Udang gitu ya. Menantikan Kicau Mania. Menyapa buat Bang Tayo, Bang Tohir juga Mas Ridwan yang ada di Pondok Mutiara. Semangat ya kerjanya. Ya, semakin semangat nanti kalau pas Kicau Manianya terputar kayaknya gitu ya. Sambung lagi ada Nona yang dari kawasan Pandaan yang mau deno versi DJ. Sepertinya masih belum tersedia di diskotika kami yang ada versi original itu, yang gak jedak-jeduk gitu ya. Jadi itu yang bakal dimainkan nanti. Selanjutnya ada Mbak Aini yang dari kawasan Japanan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali sigar dari Deni Caknan terpaksa gugur karena Deni Caknannya sudah hadir dengan Negoro Angin tadi ya. Berikutnya ada juga Ibu Lili yang ada di kawasan Kraton Krian yang ingin menjajal lagu dangdut modern yang nuansanya itu Sundaan gitu ya. Dan saya ingat betul yang ada penyanyi Sunda yang bermain di ranah dangdut modern ialah si Asmi Z. Nanti itu yang dihadirkan gitu ya, ditunggu Ibu Lili. Sebelum sambung ke nomor berikutnya, kembali ingatkan untuk Anda para orang tua yang punya harapan besar kepada para putra-putrinya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Mungkin salah satu cara diantaranya adalah memulai pendidikan putra-putri Anda dengan yang bertaraf internasional. Dan salah satu negara yang menjadi seringkali di rakyat Indonesia ini menjadi bidikan gitu ya adalah Australia. Ini jadi negara satu diantara sekian banyak yang populer sebagai tujuan pendidikan. Nah sekarang ini untuk bisa tempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya. Jadi nggak jauh lagi gitu ya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia dan ini diakui dunia. Kemudian disediakan program Flexible Pathway ke Australia, dua pilihan. Yang pertama, berkuliah selama 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia. Pilihan keduanya, kuliahnya di Indonesia ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan juga benefit atau keuntungan berupa tanpa uang gedung. Ada beasiswa juga mulai dari 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun saja. Segera mulai langkah besar buat putra-putri Anda dari Surabaya untuk bisa menuju peluang karier global. Ini disediakan juga konsultasi gratis begitu ya. Silahkan dikontak Bapak Christian di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Selanjutnya bisa juga kontak Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global mulai dari sini. Sekarang kita dengar dulu nomor pilihan dari Wak Rite ya. Ada tampilan Sodik Monata featuring Intan Caca dalam Rondo Kempling.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

105 kembali Mas Star FM. Pasti sudah pada kenal dengan nomor ini ya, yang dipopulerkan oleh Dar Boy Gang bareng Banditos. Nomor ini sendiri itu dicipta sebagai bentuk apresiasi pada komunitas pecinta burung. Nah, lagu ini terinspirasi langsung dari hobi sang musisi dalam merawat burung serta semangat para pecinta burung yang rutin menggantang peliharanya. Dar Boy Gang atau Hilarious Daru Indra Jaya itu punya hobi merawat burung gitu ya, dan sering melihat antusiasme serta semangat para pecinta burung ini di arena perlombaan. Lagu ini sendiri menggunakan istilah-istilah yang sangat lekat dengan dunia hobi burung seperti gantangan, yang artinya tempat menggantung sangkar burung saat lomba. Terus juga ngurak gitu ya, itu artinya proses mabung atau rontok bulu burung. Nah, di kalangan masyarakat, karena menggunakan diksi tertentu yang unik, lirik lagu ini itu sempat disalahartikan dan dianggap memiliki makna negatif atau saru oleh beberapa pendengar di media sosial. Tapi Dar Boy kemudian menegaskan kalau lagu ini benar-benar menceritakan tentang aktivitas merawat burung peliharaan. Oke, yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Saya dapati ada Toto Blendrang yang merapat via Facebook gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu menantikan nemu gitu ya, versinya siapapun biar lebih gampang gitu ya. Disapa Mas Anwar Eko, Wak Rite, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Franky, juga Bapak John Sableng, enggak ketinggalan Cak Su Tekno. Sementara di WA juga baru saja bergabung Bams yang ada di kawasan Waru gitu ya. Mau dengar Fitri Tamara dalam Adam Hawa, nanti dicek, semoga sudah tersedia. Disapa Franky, Rohim, Tony Asura dan semuanya. Terima kasih balik ya. Oke, sekarang saya hadirkan terlebih dahulu tampilan yang sudah diinginkan oleh Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian, yang penasaran dengan lagu bernuansa Sunda yang nuansanya dangdut modern ya. Saya hadirkan saja Asmi Z dalam Jayanti.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Flu dan
2: gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan tuh yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan.

0: Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
1: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
0: Nah, betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Baik, kita langsung ke segmen Star of the Month yang masih menghadirkan Dewi Persik yang sudah gak asing lagi di dunia entertain ya. Tidak hanya piawai dalam dunia tarik suara, Dewi Persik ini juga melebarkan sayapnya dalam dunia acting. Beberapa sinetron dan film telah dibintanginya dan mendulang sukses hingga eksistensinya di dunia entertain tidak perlu diragukan lagi. Salah satu sinetron yang dibintanginya itu berjudul Cahaya Mentari yang ditayangkan pada tahun 2019 lalu di MNC TV, di mana dalam sinetron itu lagu Mentari yang dinyanyikan oleh Dewi Persik menjadi soundtrack utamanya. Lewat lagu Mentari, Dewi Persik kembali berkarya dengan Adibal dan Maxi Music setelah sebelumnya bekerja sama di lagu Aku Suka, Diriku Berharga, dan Cinta Ayah yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Lagu Mentari merupakan lagu yang dikemas dalam dua versi ya, yakni versi slow dan versi beat yang keduanya menonjolkan karakter vokal khas Dewi Persik. Lagu ini sendiri diharapkan dapat memberikan warna dalam industri musik Indonesia, juga dapat dinikmati secara positif oleh para penikmatnya. Yang bakal kita simak versinya yang versi slow ya, Dewi Persik dalam Mentari.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Starcat in the hole.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: cute keluarga time dulu sehat.
3: Cute time, quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Stargate in the hall.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Dan usai kemunculan dari Malagata dalam Papi Papipu, waktu yang tersedia untuk program Stargate di sesi yang kedua ini sudah habis dan siap digantikan dengan program favorit kita untuk 3 jam berikutnya, di mana dominasi lagu pop Indonesia bisa Anda temukan bareng Fira Zahra. Saya Bang Jono pamit ya. Segera saya lepas saja nomor penutup dari dia featuring Tensi dalam Sensi.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2021, Stephanie Putri merilis mini album pertamanya dengan judul AMPM. Album ini berisi 6 lagu tentang khayalan, renungan sore, dan pertanyaan yang sering muncul di malam hari. Stephanie menulis sendiri lagu-lagunya dan berkolaborasi dengan beberapa produser musik untuk proses produksinya. Lagu dalam album AMPM dibagi menjadi 2, 3 lagu bertema AM dan 3 lagu bertema PM. Album ini juga mendapat review positif dari media seperti Billboard, Teen Vogue, hingga Hollywood Life.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Jam 5 sore wargisan, giliran favor kita yang siap tampil hingga jam 7 malam kalau hari Senin. Karena gak ada memori kita di hari Senin ya, jadi kamu bisa request lagu Pop Indo baru aja. 10 tahun kebelakang, rilisan 2016 hingga 2026 ya. Terlebih karena hari Senin, kita mengawali minggu ini biar gak lesu, gak loyo gitu kan. Jadi warga Star bisa request tuh lagu yang tempo musiknya nge-beat up semangat. Kalau yang lesu-lesu, yang galau-galau, yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, disimpan aja buat hari esok atau lusa ya. Hari Senin edisi Senin Semangat, gak ada fun polling, polling lagu baru maupun topik cinta. Cuman syaratnya warga Star bisa request lagu yang semangat aja, oke? Okay? Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Yowis Band dengan Ga Isa Turu yang rilis tahun 2018 yang lalu warga Star, menjadi soundtrack sebuah film Yowis Band 1 gitu ya. Menuju ke track berikutnya giliran Dewa 19 featuring Elo, Julian.

95.5 Star FM, satu track by Firza dengan Devia. Warga Star, informasi azam maghrib untuk hari ini, kalender 29 Juni 2026 ya. Wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya, azam maghrib hari ini akan jatuh di menit 24 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM, atau kurang lebih 9 menit lagi menuju azan maghrib. Sebelumnya, warga Star, kali ini saya mau merekomendasikan satu tempat kuliah yang recommended untuk warga Star bisa pilih di Surabaya. Sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, yang menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun ya. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Ke track berikutnya warga Star, kali ini ada satu lagu dari The Virgin. Kalau judulnya sih Cinta Telarang 2 ya. Cuman ya dulu sempat saya komen sih sampai sekarang juga. Kalau nada atau musiknya itu sama atau mirip, ada kemiripan dengan lagu lama dari The Virgin sendiri yang Demi Nama Cinta gitu. Kalau warga Star masih ingat ya, Demi Nama Cintanya The Virgin, ini pasti ngeh dengan lagu yang akan saya hadirkan. Ini judulnya Cinta Telarang 2 alias Milik Temanku, yang dirilis pada 2 tahun yang lalu warga Star, di tahun 2024 gitu ya. Cuman pada intinya sih, daripada judul Cinta Telarang 2, kayaknya lebih pas Demi Nama Cinta 2. Soalnya musiknya hampir mirip, ada kemiripan gitu ya, sama lagu Demi Nama Cinta The Virgin sendiri. Ya udah, coba dengerin aja kali ini The Virgin, Cinta Telarang 2 alias Milik Temanku.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28.

Artinya, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah, lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan taqiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka. Dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dan memberi peringatan bagi kaum mukminin agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan-kawan mereka selain kaum mukminin, karena sebagian kaum mukminin mereka adalah sahabat bagi sebagian lainnya. Barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai kawan dekat, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bila kalian khawatir akan diri kalian dalam memulai permusuhan terhadap kaum kafir, maka kalian mendapat keringanan dalam kondisi seperti itu untuk mengadakan perjanjian dan perdamaian, bukan dalam kapasitas memberi loyalitas yang merupakan bentuk kecintaan hati dan pembelaan.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Penuh cinta.
1: 105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Hari ke-29 Wargasar ngobrolin Dewi Persik, dan lusa 1 Juli ada bintang baru yang kita obrolin ya. Selama di RCM terciptalah lagu Diam Diam yang dipopulerkan oleh Dewi Persik bersama Ahmad Dhani yang merupakan salah satu hits ikonis. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Ahmad Dhani awalnya untuk Mulan Jamila, tapi Dhani menganggap iramanya terlalu condong ke musik dangdut sehingga lagu itu akhirnya diberikan kepada Dewi Persik. Video klip lagu ini juga sempat menyita perhatian publik karena menelan biaya produksi yang cukup besar pada masanya, yaitu mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Lagu ini menandai kolaborasi apik ya antara Dewi Persik dengan bos Republik Cinta Manajemen, Ahmad Dhani, yang sukses menggabungkan karakter vokal mereka. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik featuring Ahmad Dhani, Diam Diam.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

95 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Gestar lagi viral banget sih akhir-akhir ini ya, by Nona dengan Ronald Blake. Clean version yang barusan tampil ini minggu lalu udah menyerobot masuk ke top 10 favorit kita ya. Kira-kira minggu ini ada di peringkat berapa? Nanti bisa tune in di top 10 favorit kita 7 hingga 8 malam ya, yang hadir, yang tayang tiap hari Senin. Baik, kita masih di program favorit kita barengan Vira Azhara. Ngucapin selamat malam dan selamat datang aja untuk warga Star barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Udah 1 jam berlalu dan masih ada 1 jam tersisa hingga jam 7 malam di program favorit kita. Saya menyapa untuk yang sudah bergabung ya, udah gercep join. Ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir ke Alvira. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, hadir. Lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali udah kami hadirkan. Mau teparkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Toto Blendrang, Hendrik, Reni. Semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Vira, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ketemu dengan Ervina di Pasuruan Kota, hadir Kak. Lagunya Alama by Rizky Febian tadi udah kami hadirkan featuring Adrian Khalif ya. Semangat Senin tim, berharap Minggu. Salam buat teman-teman Star FM semuanya ya. Terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil. Selamat sore Kak Vira, apa kabar? Baik bersama warga Star ya. Kak, lagunya okay. Itu berarti kelolosan ya. Tapi yang pasti sudah saya konfirmasi bahwa lagunya itu ada pada album. Jadi kalau seandainya di search ya, di diskotikanya Star FM itu lagunya ada. Cuman kalau membaca press release-nya ya, jujur li saya di sini kan direktur musik ya, jadi paham banget soal musik mana yang bisa diputar, mana yang enggak gitu. Nah makanya itu track yang kamu maksud itu ada di album tapi belum dipopulerkan ya. Jadi ketika maybe ada yang menggantikan program ini kemudian ngecek, oh ternyata ada koleksi lagunya dari label kemudian diputar gitu ya. Tapi kalau masternya ya masternya atau apa ya, tuan rumah program ini ya jelas tidak mengizinkan karena lagunya tidak dipopulerkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Baru nanti bisa jadi next time ketika someone ini udah mempopulerkan lagunya yang kamu maksud, itu baru bisa saya hadirkan. Untuk saat ini masih belum bisa. Jadi ibaratnya kalau ada penyiar yang menggantikan program tertentu, kemudian loh lagunya itu biasanya gak bisa diputar kok, sama penyiar pengganti kok bisa, itu patut dipertanyakan ya. Jadi pada intinya tetap penyiar utama itu yang bisa memberikan izin ibaratnya ya, untuk lagunya itu bisa dihadirkan atau enggak ya. Oke? Enggak bisa, tetap enggak bisa ya. Kalau enggak bisa terpaksa aku mau pesan lagu yang Sepatu Roda Kak, oke? Barusan udah kami hadirkan Ronald Blake clean version ya, by Nona. Makasih lagunya untuk Kak Vira aja. Udah siap belum? Siap apa dulu? Terima kasih. Terus ada Ibu Nini di Situbondo, hadir. Lagunya Di Saat Aku Mencintaimu atau Mangu. Ini gak bisa, harus apa ya? Harus edisi Senin Semangat. Jadi lagunya harus yang ngebeat, yang up, yang semangat kalau hari Senin. Lagunya ini kan cenderung galau, cenderung melo, yang bisa di request hari selain Senin, Selasa sampai Jumat. Ganti request Ibu Nini ya, terima kasih. Ketemu dengan Bams di Sidoarjo, hadir. Lagunya juga ganti request karena Andre and the Backbone, Alibi atau Musik Kimia dan Bernyanyilah itu masuk di memori kita. Sayangnya hari Senin gak ada memori kita, karena jamnya memori kita tuh dipakai top 10 favorit kita. Sehingga
Track yang kamu pesan bisa kamu save untuk hari Selasa sampai Kamis ya. Besok aja dipesan kembali. Untuk hari ini bisa ganti request lagu yang lebih baru tapi semangat gitu ya. Mau kirim salam buat Mas Frankie, Rohim, Tony Azura, Chris Wislik dan semuanya aja. Terima kasih. Ketemu dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah. Assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira. Waalaikumsalam. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi hadir. Lagunya ganti request, kalau saat kau telah mengerti bahwa Virgon ini lagu melo, bisanya hari Selasa sampai Jumat ya. Hari Senin bisa ganti request yang lebih semangat. Oke, lagi ngebaca surat Yasin katanya. Amin untuk doanya ya, semoga yang didoakan ini amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah SWT. Oke, amin ya, terima kasih. Panjang soalnya kalau dibacain. Yaudah warga sar, saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Judika X Eka Gustiwana, Terlalu Dalam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Satu track Bubble by Isyana Saraswati dari album Eclectico Wargasta. Di album Eclectico ini memang ada this one, this two, this three, this four ya. Jadi tiap disc-nya itu ada sekitar 3 laguan gitu, 3 sampai 4 lagu ya. Kalau yang barusan tampil ini juga termasuk dalam album Eclectico ya. Dimana album ini tuh uniknya selain juga terbagi dalam beberapa disc itu kayak semacam EP ya, extended play-nya, tapi juga bervariasi dari segi musiknya Wargasa. Jadi ada yang musiknya itu ngepop banget ya, tapi ada juga musiknya itu yang ngebeat banget, ngebeatnya itu gak tanggung-tanggung ya, tapi sampai masuk ke Indo Metal atau di program Rockstar gitu. Kayak lagu yang Burn itu emang dipopulerkan terbaru ini ya, bulan ini apa bulan kemarin gitu, itu juga dapat kiriman dari labelnya Isyana Saraswati untuk mempopulerkan lagu Burn gitu ya. Dimana ketika saya mendengarkan lagunya, wah ini gak masuk favorit kita, ini terlalu berat ya, masuknya di Rockstar gitu. Makanya kalau ada yang request, kak request lagunya Burn by Isyana, itu saya arahkan ke Rockstar gitu ya. Dan udah berulang kali saya bilang gitu. Bahkan ada beberapa lagu yang memang gak bisa diputerin di favorit kita, tapi saya arahkan di program yang lain. Misalnya kayak beberapa lagu yang gak bisa diputar di program ini, tapi bisanya diputar di program Rockstar atau Stargate 2 gitu misalnya ya. Tapi entah kenapa selalu ada Wargasar ini yang kalau bahasa Jawanya itu tambeng ya, tuman. Jadi kayak ngetes gitu. Wah, sama Kak Fira gak dibolehin diputer di program ini. Coba deh kalau pas penyiar lain yang ngebawain program ini ngegantiin Kak Fira lagi libur, tak coba minta, kira-kira diputer apa enggak ya gitu. Kayak lagunya Isyana yang Burn gitu ya, itu kan saya sudah sering kali bilang ya, dan someone yang sering request itu udah paham gitu kalau lagunya itu, oh iya Kak, emang berat sih gak bisa masuk di program ini, ya udah gak apa-apa gitu.

Ini untungnya kayak Kamis kemarin misalnya ya, yang menggantikan itu Uzi WA saya. Intinya kayak lagu Burn itu biasanya kamu putar nggak di favorit kita gitu. Ya saya jelaskan bla bla bla gitu ya. Tapi intinya dia paham kalau emang nggak bisa diputar di FK, bisanya di Rockstar ya. Tapi saya langsung bisa nebak gitu. Ini pasti yang request someone A ya, atau yang namanya A gitu ya, atau yang namanya R gitu. Loh iya kok tahu? Ya emang dia tiap hari yang request gitu. Padahal udah saya bilangin gitu, ini tuh gak bisa di program ini, bisanya di program Rockstar, tapi kok masih dipesan aja. Jadi tak ini dal ya. Sengaja ngetes emang ya. Udah dibilangin di, udah gak berani kalau request sama saya. Soalnya kan udah paham gak bisa diputar di program ini gitu ya. Beraninya itu ngetes ke penyiar yang lain. Ya termasuk yang tadi juga ada. Udah dibilangin lagunya, lagunya Keisha yang Pelarian ya, itu masih belum bisa diputar karena masih belum dipopulerkan di radio gitu ya. Tapi ngetes juga ke penyiar yang lain gitu. Kak request lagu inilah. Itu yang kebetulan yang itu memang belum someone atau penyiar yang lain itu gak nanya ke saya gitu ya. Jadi diputar gitu. Nah terus tadi protes ke saya gitu. Kak penyiar yang lain bisa diputar, kok Kak Fira enggak? Aduh. Wes are-are iki. Gemes. Udah dibilangin kalau bisa ya bisa, kalau enggak bisa ya enggak bisa. Kalau diarahkan di program lain ya program lain, kalau program ini ya program ini. Entah kenapa kok warga Star punya apa ya? Kayak semacam dibilang ngeprank sih enggak juga ya. Tapi kayak ada kecenderungan penasaran ya. Ah jangan-jangan cuman penyiar yang ini aja nih gak bisa. Coba penyiar yang lain ini bisa gitu. What happened? Maksudnya memang kalau yang lagunya Isyana kemarin itu emang udah saya masukkan ke foldernya Rockstar ya. Jadi kalau cari di foldernya favorit kita, program ini yang gak ada gitu. Tapi kalau yang lagunya Keisha tadi memang ada, soalnya memang pada albumnya gitu. Ada di album tapi masih belum bisa dihadirkan karena masih belum dipopulerkan gitu. Saya udah ngejelasin gitu, tapi entah kenapa warga Star selalu sengaja gitu ya. Kayak sama penyiar yang lain itu mencoba menguji kita. Kali aja bisa ya. Dan hal ini bukan hanya di favor kita aja ya, tapi juga sama penyiar yang lain. Ya misalnya aja, ada penyiar utama program dangdut gitu ya. Anggap aja yang program dangdut yang Stargate 1 deh gitu. Stargate 1 yang siaran utama, penyiar utamanya kan misalnya Rani Krishna gitu ya. Nah kalau sama Rani biasanya ditolak gitu. Ini gak bisa hadir nih lagunya bla bla bla bla gitu ya. Nah kemudian pas Rani libur terus digantikan sama penyiar yang lain. Tak coba rek request sama Bang Jono ya. Kali aja sama Bang Jono diputerin. Loh diputerin sama Bang Jono. Terus pas Rani Krishna masuk lagi, sengaja diadu. Kak Rani, itu kemarin sama Bang Jono diputar, bla bla bla, kok sama Kak Rani gak bisa? Ini kalian maksudnya gimana sih warga Star? Ya pada intinya, kesimpulannya lah ya. Kesimpulannya itu, warga Star harus nurut sama penyiar utamanya gitu. Karena kalau penyiar pengganti itu biasanya tidak bisa menjadi acuan ya. Tidak bisa menjadi acuan untuk lagunya itu bisa atau enggak diputar gitu. Jadi kalau sekedar menggantikan tuh biasanya tidak sepenuhnya menguasai ya. Jadi kalau memang pas pagi hari Star Memory berarti Eva Prasanti. Kalau siang Stargate 1 itu Rani Krishna. Kalau Stargate 2 itu siapa ya penyiar utamanya? Kalau Stargate 2 kayaknya masih belum ada sih ya. Kalau favorit kita penyiar utamanya Fira Zahra ya. Jadi itu harapannya warga Star bisa nurut kalau di apa ya, udah dikasih tahu penyiar utamanya gitu, bisa atau enggak bisa atau diarahkan tiap program apa gitu. Oke. Nanti disapa lagi untuk yang barusan aja join. Tadi di pesan via WA, ada yang mau pesan lagunya Wali yang apa aja. Kali ini kami hadirkan Kumaha Aing.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
1: Lah yo, palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak aku ya gak jadi kripik iku. Apa sih mah kok medumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, lho itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Apa itu? Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai Rp750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yuk.
5: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo lalap ya sih, apa pintunya enggak ditutup tak?
5: Lali.
1: Oh dasar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter.

0: Aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

105,5 Star FM. Satu track by NPD, Sempurnanya Aku. Lagu ini sih sempat menjadi jawara ya di top 10 favorit kita beberapa waktu yang lalu. Cuman single keduanya yang I Love You But You Lebih Love Me itu tidak sampai jawara. Gak sampai 5 besar juga, tapi udah out gitu ya. Udah keluar dari top 10 favorit kita karena udah minim request dari kamu. Jadi lebih, atau bisa dibilang lebih sukses single yang pertama dibanding yang kedua gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra yang barusan aja hadir. Kalau di WA ada Aliha di Probolinggo, selamat malam kak. Aku Jin Crazy atau Sederhana by Shalon Seven. Kalau yang The Virgin yang ini di Star ada unsur dangdutnya lebih kental ya, sekitar 80%. Jadi kalau unsur dangdutnya itu sekitar 10% ya, kayak lagunya Ungu featuring Iis Dahlia yang Hampa Hatiku. Itu kan Iis Dahlia menyanyikan lagu dangdut tapi cuman segelintir kalimat aja ya, atau sekitar 10% dari muatan lagunya. Nah itu masih masuk favorit kita atau memori kita gitu ya. Nah kalau yang versinya The Virgin ini, Crazy for Dangdut, itu masuk di Stargate 2 karena lebih banyak, sekitar 80% itu musik dangdutnya. Jadi cenderung dangdut masuk di Stargate 2. Hari, ya tiap hari kalau Stargate 2 ya. Tiap hari jam 2 siang hingga 5 sore. Itu bisa kamu request untuk The Virgin yang ini. Tapi jangan coba-coba nanti penyiar yang lain yang ngegantiin favorit kita terus di request lagi gitu. Tak coba rek ke penyiar yang lain, kirain diputer gak ya di favorit kita. Tantem sendal teman ya. Gak, tapi kalau yang The Virgin yang ini memang sudah saya taruh di folder Stargate 2 ya. Jadi gak bisa tampil di program ini kita. Oke, terima kasih. Terus ada Bu.

Nini di Situ Bondo hadir. Oh ya, tadi ganti requestnya Wali ya. Wali sudah kami hadirkan yang Kumaha Aing. Tak dengarkan sambil masak, alhamdulillah ada pesanan nasi box we. Cair-cair. Akhir bulan ya. Oke, terima kasih. Bams tadi ganti requestnya Bubble ya, udah kami hadirkan, oke. Ya udah ngasih jempol manisnya di story WA kami. Saya jumpai ada Mas Irul di Bangkalan Madura, Faris Alhamid di Pasuruan, Bams di Sidoarjo, Bumuda Govinda, Mas Iki di Kedawung, Momo di Kedawung, Hendri di Kedawung, Pika, Avian, Arfi di Dedap Kuning, Franky di Bangil, Pujiono di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di Facebook kami yang terbaru ada Amiruddin, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook ya. Saya sapa ada Toto Blendrang, Mas Iki, Arfi Dianto, Aba Waisal, Marcel Funica, Solihin, Muhammad Syaifi, Teres Drops Royal, Andong Irawan, Heri Susanto, Afar Publik, Imam Azhari, Edi Yulianto, Fajar Yulianto, Amiruddin, dan Hendrik Bin. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook. Berikutnya giliran Silon 7, Sederhana.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat temenin di program favorit kita. Habis ini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada top 10 favorit kita untuk 10 top request minggu ini. Kira-kira siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini, simak terus hingga jam 8 ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit untuk program favorit kita. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tepat di jam 7 malam warga Star, top 10 favorit kita siap hadir, siap tampil hingga jam 8. Edisi Senin 29 Juni 2026, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Minggu lalu kita flashback yang menjadi jawara adalah Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Apakah minggu ini masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 ya. Dan ya, untuk minggu ini rupanya ada dua lagu yang harus rela keluar dari chart ya. Harus rela keluar karena udah minim nih request dari kamu. Lagu dari Fabio Asher, Nikmati Sakitnya, dan juga Andin, Jatuh Pelan. Kita beri aplaus yang sangat meriah, warga Star. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star FM.
1: Nomor 10.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Antrian nomor 9.

Seratus lima puluh lima Star FM. Dua lagu yang barusan tampil adalah new entry untuk minggu ini warga Star. Di peringkat 10, new entry pertama ada lagu terbaru dari Ussy Sulistyawati dengan Seadanya Kamu. Bukan seandainya, tapi seadanya kamu. Ussy Sulistyawati di peringkat 10, kemudian new entry kedua di peringkat 9 ada lagu dari Mama Ute alias Ruth Sahanaya dengan Pelangi di peringkat 9. Oke, dua lagu ini yang rupanya menyerbut masuk ke top 10 favorit kita untuk minggu ini warga Star. Besok saya polling di polling lagu baru ya. Kita masih di top 10 favorit kita edisi 29 Juni 2026 bareng dengan Vira Zera. Program ini tidak menerima request lagu dan salam-salam warga Star ya. Kalau mau request lagu di favorit kita, Senin sampai Jumat untuk Papindo baru 5 sore hingga 7 malam. Untuk Papindo lebih lawas di memori kitanya 7 hingga 8 malam Selasa sampai Jumat gitu ya. Kalau di program Top 10 favorit kita setiap hari Senin 7 hingga 8 malam ini, memang warga Star direkomendasikan tinggal duduk manis, bubuk manis ya, sambil menikmati lagu-lagu yang kami sajikan. Kami udah mempersiapkan dari peringkat 10 hingga jawara. Lanjut warga Star, mengisi di peringkat 8 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang rupanya harus rela turun 3 peringkat, harus naik ya. Kok turun? Naik 2 peringkat dari minggu lalu. Minggu lalu sempat saya polling juga di polling lagu baru. Minggu lalu di peringkat 10 dan untuk minggu ini rupanya naik 2 peringkat. Di peringkat 8 ada Tiara Andini and Meloni, Janji Setia.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Bang, woi, pesan 7.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Dokpot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Dokpotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Dokpotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Star FM.
5: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Wah, barangnya tinggal 5.

0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Star FM.
5: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Cey, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.
3: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: 105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu lagu dari Tantri, Ibu Pekerja, naik satu peringkat dari minggu lalu dan mengisi posisi runner-up minggu ini. Saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10, new entry pertama, Usi Sulistiyawati, Seadanya Kamu. New entry kedua di peringkat 9, ada Ruth Sahanaya, Pelangi. Kemudian Tiara Andini and Meloni, Janji Setia di peringkat 8. Peringkat 7, ada Lyodra, Pura-Pura. Kemudian Shalom 7, Sederhana di peringkat 6. Peringkat 5, ada Nona, Rollerblade. Dadali di Saat Kau Berubah di peringkat 4. Peringkat 3, ada Tuan 13, Berani Mati, Takut Hidup. Barusan tampil Tantri, Ibu Pekerja di peringkat 2. Ya, warga share, terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 1 jam. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam, tapi kamu tetap setia untuk tune in program ini hingga kelar menjelang 8 malam. Abis ini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada Rock Hits hingga jam 10 malam. Jumpa lagi untuk program yang sama, Top 10 Favorit kita tiap hari Senin minggu depan ya, jam 7 hingga 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Langsung saja, ini dia jawara kita untuk Top 10 Favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star Byte, infotainment in focus.
1: Perkembangan K-pop yang makin mendunia saat ini salah satunya tidak lepas dari sosok Lee Suman. Tokoh hiburan kelahiran 1972 ini mengawali karir sebagai penyanyi dan DJ televisi. Tahun 1980, Lee Suman membentuk band bernama Suman and 365 Days. Sayangnya aturan media Korea Selatan yang sangat ketat pada saat itu membuat karir Suman tidak berkembang. Saat mengambil gelar master di Amerika Serikat, Suman melihat revolusi dalam musik berupa musik video. Kemudian konsep tarian dalam video musik membuat Suman tertarik untuk menerapkan hal itu di industri musik Korea Selatan. Saat kembali ke negara asalnya pada tahun 1989, Suman mendirikan agensi SM Entertainment. Tahun 1990, SM mendebutkan artis pertama mereka, penyanyi hip-hop Hyun Jin-young yang langsung melejit. Sayangnya, saat berada di puncak karir, Jin-young tertangkap akibat masalah narkoba. Dari sinilah, Lee Suman memperketat peraturan kepada artis-artis yang berada di bawah naungan agensinya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

Songs. Radio 105.5 Star FM, the real

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Senin 29 Juni 2026, Warga Star sudah siap tampil hingga jam 10 malam. Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir seperti biasa ya di WA kami 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, abis ini kami posting ya, sabar. Dibuka dua penampilan. Tadi ada Bring Me The Horizon, kemudian ada Follow The Shepherd dengan The Rising. Saya menuju ke track berikutnya. Ada sebuah lagu yang termasuk lagu baru by Muse dengan Cry Again.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

0: on.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

95.5 FM. This is Service by Slipknot yang udah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Ngobrol kita kemenit 33 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di program Rock Hits ya, bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpa untuk yang sudah bergabung by WA 0818310755. Ada Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Vira, selamat malam, ikutan gabung sambil menikmati tanggal sepuh dengan gembira karena ditemani DJ paling fenomenal di radio konvensional maupun online gitu ya. Kok bisa? Fenomenalnya itu dari mananya? Lagunya tadi udah kami hadirkan track keempat yang kamu pesan ya, Follow the Clipper dengan The Rising. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu. Amin. Bersua lagi besok malam jam 8. Siap, terima kasih. Ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, hadir. Lagunya dari Beyond the Horizon tadi udah kami hadirkan menjadi opening ya. Terima kasih banyak Mbak Vira, sama-sama. Ketemu dengan Hendrik Beat di kawasan Kedawung, memesan Muse dengan Cry Again, udah tampil, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir lagunya Slipknot dengan Disaster Piece barusan tampil. Terima kasih Kak Vira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Wislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metu. Lanjut ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang, lagunya Paramore dengan Break Break by Pouring Break, udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Kavir.

Arvi Florina dan Ayub Momsteen. How are you this night, my friends? Terima kasih. Berjumpa dengan Agus Valian di Sumobito Jombang. Lagunya Sweden Rock, Hammer High atau Last Man Standing by Hammerfall. Terima kasih. Ketemu dengan Mas Pri di Jatiroto, membahas Linkin Park dengan DM Tennis Machine. Thank you Nonvira, sama-sama. Ada juga Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik, memesan Stratovarius dengan Black Diamond. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat Nonviranya, semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Satu lagi ada Mas Franky di Bangil. Lagunya dari... Ini salah kamar, Bro Franky. Ini rock mancanegara ya. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Pak Eko Metu, Tom Bonati, Arvi, Bams, Ayub, Rohim, Toto Blenderang, Hendri, dan semuanya. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Firanya, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Salah kamar, Bro Franky. Yang kamu request bukan wilayah Rock Hits ya, tapi wilayahnya favorit kita, Pop Indo ini. Menuju ke track berikutnya dipesan by Facebook, giliran Teteh dengan Hold the Line.

Track yang rilis tahun 97 warga star by Strato Varios dengan Black Diamond dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Menyapa untuk kami yang sudah join by Facebook Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Crispy Slick hadir Kavira. Nitip satu track aja by Toto dengan Hold the Line udah tampil. Terima kasih ya kak dan selamat malam. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Megadeth dengan Symphony of Destruction udah tampil. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar, Wawawawa, Chris Wislik, Tony Azura, Marcel Funice, John Sableng, Robert Cavalera, dan Wak Rete. Untuk Mafiranya, makasih banyak sama-sama. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Followed Boy, You Are Crashing, But You Are No Wave. Untuk Pak Firanya, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rizkinya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Rainbow Stargazer. Abis ini tampil. Terima kasih. Ketemu dengan Satria Putra. Memesan Manowar dengan Warrior of the World Unite. Terima kasih. Berjumpa dengan Pramestiani Trilo Kananda. Mama Sami Sebik, Nothing But Love. Matur nuwun Sami Sami. Kemudian ada Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo. Hadir Nuna Fira. Mama San Halloween, Light Universe. Terima kasih. And then Rainbow, Star.

105.5 Sir FM, the real

dua lagu, sorry, dua hari terakhir ya ngobrolin Dewi Persik hari ini dan besok. Soalnya lusa udah ada bintang baru yang udah kami persiapkan ya. Kalau saya kasih clue untuk bintang bulan Juli itu adalah penyanyi mancanegara ya. Penyanyi mancanegara. Cewek. Siapakah? Ya udah nanti lusa dibocorin ya. Pokoknya penyanyi mancanegara cewek ya. Dewi Persik pernah bergabung dengan Republik Cinta manajemennya dipimpin oleh Ahmad Dhani sekitar tahun 2010 untuk memberikan sentuhan dan nuansa dangdut baru dalam karirnya. Selama di RCM, dia itu sempat beberapa kali mendapat teguran dari Ahmad Dhani terkait gaya dan penampilannya. Penyanyi yang akrab disapa DP ini akhirnya memutuskan untuk cabut dari manajemen pada tahun 2012 ya. Masalah utama yang memicu keputusan ini adalah kebijakan pemotongan honor manggung yang dianggapnya terlalu besar. Pihak RCM sendiri mengkonfirmasi bahwa kontrak kerjasama itu telah selesai secara damai dan mereka berpisah secara baik-baik. Meskipun hubungan kerjasamanya dengan RCM sudah berakhir sejak lama, karir Dewi Persik sebagai salah satu pedangdut papan atas Indonesia terus berkembang. Kali ini satu lagu by Dewi Persik, kolaborasi bareng Glenn Fredly, Hikayat Cintaku.

Star FM. Lagu Sisa Beauty by The Tubes yang barusan tampil rilis tahun 83 warga Star dan merupakan hit terbesar dalam sejarah band ini. Lagu ini ditulis oleh V.W. Bill, David Foster, and Steve Lukather ini sukses besar berkat rotasi videonya yang masif ya di MTV pada awal masa kejayaan saluran itu. Lagu barusan tampil ini ada di peringkat 10 untuk tangga lagu Amerika Serikat Billboard Hot 100 dan peringkat pertama untuk tangga lagu Amerika Serikat Billboard Mainstream Rock. Billboard Mainstream Rock Tracks ya, dan juga memuncaki daftar lagu yang paling sering diputar di stasiun radio rock arus utama pada masanya. Lagu ini tuh menampilkan vokalis The Tubes, V.W. Bill, yang berperan sebagai Carnival Barker, juru panggil karnaval, dan terinspirasi dari pengalamannya di kawasan Lampu Merah, San Francisco. Di pesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Untuk yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam. Ada Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto. Lagunya Korn dengan Get Up udah tampil ya, terima kasih. Ketemu dengan Roman Mulia Warman, selamat malam Mbak Vira. Aku mau pesan Eric Clapton, My Father's Eyes, thank you. Ketemu dengan Diva Ananda Putri, good night. Kak, aku mau pesan Stratovarius dengan Eagle Heart. Stratovarius tadi udah tampil dengan track yang lain ya. Udah dipesan by WA, udah tampil jadi bisa ganti request. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook kami ada Roman Mulia Warman, Diva Ananda Putri, Robert Armatu, Toto Blendrang, Solihin, Muhammad Syaifi, Didit Hendra Dewanto, Bang Billy Bangkrut, Heri Susanto, Has Dida Panza, Ayub Mamstin, Chris Wislik, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Roger Arik Wirdian, Imam Azhari, Amiruddin, Tayadi Knight, Mulyati, Hendri Bid, dan Satria Putra. Sementara itu kalau di story WA kami untuk postingan Rock Hits ya, saya sapa. Ada Rofi di Bangil, Pujiono di Sidoarjo, Aliha di Probolinggo, Andro di Surabaya, Chris Wislik, Frankie di Bangil, Anwar Eko di Candi, Reni di Kejapanan, Hendrik di Kedawung, Rohim di Tanggulangin, Toto Blendrang di Suramadu, Faris Alhamid di Pasuruan, Arfi di Dadap Kuning. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami dan Facebook kami, warga Star. Lanjut di pesan by WA giliran Hammerfall, Last Man Standing.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

0: Songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fiera Surabis buat nemenin di program Rock Hit edisi 29 Juni 2026 di hari Senin. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam ya untuk program ini. Jumpa lagi esok hari untuk program jam yang sama dan penyiar yang sama. Baik, terima kasih banyak atas kebersamanya. Beberapa track belum sempat dihadirkan ya. Semoga besok bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Disturbed, The Sound of Silence. Bye.

105,5 RFM. Shalom, selamat pagi. Berkat kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Preso dia di hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 ya. Hari terakhir di bulan Juni ini luar biasa, dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru gitu ya. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur buat kasih setianya yang tidak pernah berubah, penyertaannya, tuntunannya, dan semua kebaikannya yang tidak pernah berakhir dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan awali persekutuan udara ini di dalam doa. Mari kita akan satukan hati dan kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini, satu anugerah boleh menapaki hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih biar hari ini boleh menjadi hari yang berarti, hari yang penuh pengalaman bersama dengan Tuhan, hari di mana kami melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat dan telaga di pagi ini, semoga bersamaan di PTL dan berkati dari awal sampai akhirnya. Biar Roh Kudusmu yang memimpin, menaungi semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Ya, klarifikasi setelah tadi With All I Am hadir dari Hillsong ya. Saya akan lanjut menghadirkan yang satu ini, Yesus yang termanis dibawakan mawar Simorangkir.

Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah mengenal saudara dan saya. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya, yang menyatakan bahwa hidup kita ada di dalam rencananya. Terima kasih. Oke, dan pagi ini saya akan lanjut dengan satu ini, satu pujian dari Nikita dengan Jadikanku Rumah Doa, biar kita rindu selalu menjadi rumah doanya, berseru mewakili banyak orang yang tidak mampu berucap. Yang satu ini dari Nikita, kita sama-sama nyanyikan.

105,5 FM, satu bujannya sangat indah, rumah doa ya. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus yang menuntun setiap kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Menyerahkan semuanya doa kami yang di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali belajar ya. Ketika yang tersisa hanya doa, maka berdoalah dengan penuh kuasa. Terima kasih. Pernah mengalami bahwa dalam kehidupan ini yang tersisa hanya doa, terima kasih. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Terima kasih. Nah, kalau hanya itu yang ada, terima kasih, maka berdoalah dengan penuh kuasa. Ya, saya nggak tahu bagaimana keadaan Anda pagi ini, gitu ya, hari ini. Anda sudah mencoba berbagai macam cara, gitu ya. Atau Anda sudah berjuang dengan begitu luar biasa. Rasanya kok belum ada perubahan, gitu ya. Dan yang tersisa hanya doa, ya. Maka berdoalah dengan penuh kuasa. Karena ketika yang kita punya hanya doa, itu adalah suatu yang luar biasa. Doa adalah suatu yang luar biasa. Doa bukanlah ya sesuatu yang sepele, gitu ya. Doa ini bisa mengerjakan banyak hal dalam kehidupan ini. Karena itu berdoalah dengan penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa itu doa yang dinaikkan oleh orang hidup dalam kebenaran dan kasih. Didoakan dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh berdoa, tetap hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh berdoa. Ya, suatu saat Daniel dan teman-temannya ini ada dalam ancaman maut. Kenapa? Karena ceritanya Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia bermimpi dan dia tidak mau memberitahukan mimpinya apa. Karena dia gak mau dibohongi oleh orang-orang bijaksana begitu ya. Akhirnya dia tidak mau menceritakan mimpinya. Dan orang-orang bijaksana itu disuruh mengatakan mimpinya itu seperti apa begitu. Jadi raja itu berkata, katakan kepadaku, aku mimpi apa. Kemudian artikan juga. Raja mengajak bercanda ya. Ceritakan aku mimpi apa, ya kan? Dan ceritakan juga maknanya apa. Bisa? Ada yang bisa mengatakan mimpi seseorang? Yuk, kemarin kamu mimpi ini ya. Nah, itu artinya ini. Jadi teman kita itu nggak cerita mimpi apa, tapi kita mengatakan kamu mimpi ini ya. Itu artinya ini loh, kan nggak ada. Biasanya ya teman cerita, aku kemarin mimpi digigit ular. Kemudian teman satunya ngomong, berarti ada janji yang belum kamu tepati, gitu ya. Ada lagi yang mimpi apa? Aku mimpi lari, gitu ya, dikejar, ya. Tapi aku nggak bisa lari cepat, gitu ya. Tidak semua mimpi itu ada artinya. Kadang mimpi hanya bunga tidur, penerikasi ya. Nah, ada yang punya mimpi kemarin malam yang membuat Anda gelisah. Bisa diceritakan di sini Anda mimpi apa begitu. Tapi ada juga mimpi yang memang ya ada pesan di dalamnya begitu, penegasi ya. Dan mimpi yang memang Tuhan bisa bicara salah satunya melalui mimpi begitu ya. Melalui penglihatan, melalui mimpi dan lain-lain. Dan yang dialami Raja Nebukadnezar ini betul, bukan sekedar mimpi, itu Tuhan bicara kepada dia lewat mimpi. Nah, cuman dia gak mau beritahukan kepada orang-orang, aku mimpi apa, katakan kepadaku, ya aku mimpi apa, gitu ya. Untuk meyakinkan dirinya bahwa
orang-orang bijaksana itu benar-benar mengartikan ya dengan benar. Ya permintaan orang-orang di atas kadang aneh-aneh ya, aneh-aneh begitu. Kadang aneh-aneh enggak masuk akal gitu. Nah, ini kan sudah enggak bisa ya kan? Ceritanya ini enggak bisa. Dikasih. Ya, dalam Daniel pasal 2 begitu ya. Ketika raja minta itu apa jawaban orang bijak di Babel itu ya. Daniel 2 ayat 10, para kasdim itu menjawab raja. Tidak ada seorang pun, ya kan? Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Begitu ya. Jadi mereka menjawab, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Enggak ada manusia yang bisa kasih tahu. Begitu ya. Nah, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Ya, selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ya, semua orang bijaksana mau dilenyapkan, berarti Daniel ya, Hananya atau kita mengenalnya dengan Shadrach, Meshach dan Abednego ini juga terancam dibunuh. Jadi Daniel dan teman-temannya juga dalam ancaman maut. Terima kasih ya. Ya, kemudian ceritanya Daniel ini tanya begitu ya kepada pemimpin pengawal raja yang sudah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel ya. Daniel tanya, kenapa sih, bahasa sehari-harinya, kenapa sih raja begitu marah gitu ya? Kenapa sih raja begitu marah? Kemudian pengawal raja itu atau Ariok menjawab ya, memberitahukan kepada Daniel kenapa itu terjadi. Maka Daniel menghadap raja dan meminta supaya diberi waktu. Gitu ya. Daniel meminta waktu dan akhirnya Daniel pulang, dia beritahukan pada Shadrach, Meshach, Abednego dengan maksud supaya apa, mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana lain di Babel. Gitu ya. Mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Gitu ya. Dan yang tersisanya itu kan, yang tersisanya itu, ya kan, hikmat semua orang bijaksana enggak bisa mengatasi masalah ini. Terus disuruh menceritakan mimpinya apa? Ya enggak bisa, hikmat manusia lewat. Kebijaksanaan orang-orang bijaksana di situ lewat, enggak bisa. Jabatan mereka walaupun tinggi begitu ya, enggak bisa menolong, lewat gitu ya. Koneksi mereka

rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Jadi Tuhan bicara kepada Daniel lewat penglihatan malam. Begitu ya. Tuhan bicara kepada Nebukadnezar lewat mimpi. Ya kan? Kemudian Tuhan bicara kepada Daniel lewat penglihatan. Jadi dia melihat mimpi raja itu seperti apa. Ya kan? Pesan Tuhan kepada raja itu seperti apa? Daniel melihatnya dalam suatu penglihatan malam. Luar biasa kan? Ketika semua lewat, kebijaksanaan kita lewat, hikmat kita gak bisa mengatasi masalah, kebijaksanaan kita tidak bisa mengatasi masalah gitu ya. Ya kan? Posisi kita pun gak bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Koneksi kita sudah gak bisa membantu begitu berkasi. Apa yang ada adalah berseru kepada Tuhan berkasi. Iya kan? Apa yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan? Tuhan membuka jalan. Dia beri pengertian, dia beri penglihatan. Wah, setelah itu dibukakan, maka Daniel memuji Tuhan, gitu ya. Ya. Pujiannya luar biasa. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan dan seterusnya. Itulah pujian kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi hari ini perhatikan apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Sesulit apapun ya, rasanya sudah gak mampu, masih ada doa gitu ya. Ini Furin tanya saya, kemarin mimpi apa ya? Oh, saya gak mimpi apa kemarin ya. Saya gak mimpi apa-apa kemarin ya. Cuma berapa hari yang lalu saya ikut acara jambore begitu ya. Ikut acara jambore. Kemudian malam harinya tiba-tiba saya berteriak begitu ya, dalam kondisi tidur sih, Tuhan Yesus begitu ya. Saya juga gak sadar kenapa saya ngomong Tuhan Yesus begitu saat tidur ya, sambil tangan saya tuh katanya mendorong ke atas gitu ya. Ada yang berkata dari bawah dengar, ya ada yang kesurupan, ayo kita naik begitu ya. Ya kan, saya kan tidur di atas begitu ya. Jadi ada teman yang masih ada di bawah gitu ya, kamarnya tuh harus naik tangga dulu gitu. Begitu dengar saya Tuhan Yesus begitu ya, yang di bawah langsung lari begitu, ada yang kesurupan gitu. Tapi begitu lihat ternyata aman begitu ya. Cuma mereka melihat saya tuh tangannya itu mendorong ke atas begitu ya, dan mereka dengar saya menyebut Tuhan Yesus begitu ya. Kemudian paginya cerita, kemarin kamu gini loh ya. Aku gak mimpi apa-apa ya, tapi gitu kan. Saya ingat-ingat apa? Ya gak ngapa-ngapain sih. Gak mimpi, gak apa gitu ya. Ya mungkin efek terlalu capek begitu ya. Ya kan? Atau mau ditindih. Ya ada yang nganggap, kamu ketindihan tak? Enggak itu. Ya kan? Tahu ketindihan kan? Gak bisa gerak itu karena ya, katanya ada yang ganggu begitu ya. Oke. Okay. Ya. Kalau kemarin malam enggak mimpi apa-apa ya. Jadi kalau mimpi, perhatikan. Mimpi itu bisa berarti macam-macam gitu ya. Ada yang bunga tidur, ada yang memang punya makna gitu. Oke. Okay. Jadi saat semuanya lewat gak bisa berkasi, masih ada doa. Berserulah kepada Tuhan. Ya doa, mungkin Anda pikir doa, apa yang bisa dilakukan oleh doa? Cuma ngomong sama Tuhan, cuma tutup mata, cuma berseru. Ya

tapi itu mengubahkan banyak hal. Bisa cuma doa, tutup mata, gak ngapa-ngapain gitu. Doa itu ya ngapa-ngapain ya. Doa itu ya kita berjuang gitu ya, terhubung dengan Tuhan, berdikasi, berjuang. Ya, memohon kasih sayang Tuhan itu berjuang loh, berdikasi. Doa itu bukan gak ngapa-ngapain. Doa itu kita ini menghadap Tuhan, ya, berharap kita ini didengar, berharap kita ini dijawab, berdikasi. Iya kan? Iya kan? Karena itu banyak orang doa malam-malam supaya apa? Supaya supaya kan banyak yang tidur, nggak banyak yang bersuara begitu ya. Kalau doa malam-malam itu ya, ya sepi, sunyi begitu kan? Ya. Jadi ya mungkin doa kita akan lebih didengar gitu ya, karena banyak orang yang diam malam hari kan. Kalau Anda berdoa malam hari, pagi hari, dini hari, ya kan semuanya pada tidur, Anda berdoa, ya kan? Kemungkinan kita didengar lebih banyak gitu ya. Tapi ya enggak gitu juga benar kasih. Ya, suatu waktu saya pernah naik motor dini hari begitu ya. Sepi begitu. Jalannya sepi seperti jalan tol. Ya kan? Ya, kendaraannya sedikit. Mungkin seperti itu ya. Kalau sepi kan lebih terlihat gitu. Tapi enggak, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mendengar, benar kasih. Ya. Tuhan Maha mendengar dan Tuhan masih mendengar sampai saat ini. Ya. Percayalah bahwa Tuhan masih mendengar. Percaya bahwa Tuhan mampu menjawab. Ketika yang tersisa adalah doa, itu bukan sisa tanpa harapan. Itu adalah kekuatan yang besar dan ada harapan besar di dalam doa. Ada harapan besar di dalam doa. Saya enggak tahu keadaan Anda, mungkin Anda sudah enggak punya apa-apa. Anda hanya punya tangan yang bisa dilipat, lutut yang bisa dipakai untuk berlutut. Pakailah itu untuk berdoa. Berdikasi. Doa itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kemarin di acara Jambore begitu, ada seorang yang mendapat sesuatu begitu. Kemudian kami berdoa bersama gitu, bahwa sesuatu yang harus diterobos ini gitu. Kita berdoa gitu, kita berdoa, semuanya berdoa, bersatu hati berdoa, dan ya, ya terjadi perubahan yang luar biasa nanti kasih hari itu. Dan Tuhan melawat anak-anak ya, di hari itu Tuhan melawat anak-anak. Mereka mengalami Tuhan gitu ya. Jadi dari buku yang mereka tulis, kesan-pesan gitu ya, mereka ada yang menulis, aku merasa dilawat Tuhan di sini gitu ya. Aku merasa sangat bahagia. Ya, ada yang nangis gak berhenti-berhenti sampai harus dipeluk ya. Bahkan sampai doanya berhenti masih butuh ditenangkan. Gitu benar kasih. Anak-anak bisa dilawat oleh Tuhan benar kasih. Bisa dijama oleh Tuhan. Ya, itu benar kasih. Ketika kita melihat sesuatu rasanya mustahil dengan kekuatan sendiri, berdoa. Dan benar loh, Tuhan menjawab doa itu. Ada suatu perubahan yang terjadi. Ya. Doa sebenarnya tidak perlu menunggu semua buntu baru kita berdoa gitu ya. Nah, tapi kadang kita ini disadarkan kalau semua sudah buntu dan kita baru ingat doa ya begitu. Tapi seharusnya doa tidak menunggu semua buntu ya. Tapi kadang Tuhan izinkan semuanya gagal supaya kita melihat kuasa Tuhan lewat doa. Ya kan? Kita berusaha, kita gak bisa.
kan? Kita cari cara juga nggak bisa, sudah nggak bisa lah, diselesaikan dengan kekuatan manusia nggak bisa. Kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita ini datang di dalam doa. Karena di dalam doa itu kita akan bertemu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Doa seharusnya tidak menunggu semua buntu, tapi kadang Tuhan izinkan semuanya tertutup dan hanya doa supaya kita melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Hanya Tuhan yang bisa. Kalau dia turun tangan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Doa seharusnya berada di awal segala sesuatu. Seperti Tuhan Yesus, gaya hidupnya adalah doa itu ditaruh di awal. Bukan menunggu jalan buntu baru dia berdoa, kan enggak kan? Tuhan Yesus berdoa di pagi hari. Sebelum dia melakukan segalanya, dia berdoa. Dia enggak tunggu sesuatu yang buntu baru dia berdoa berseru pada Bapa. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, doa itu ada di awal dan juga menutup. Gitu kan? Awal dan menutup. Tuhan, kalau Tuhan Yesus kalau berdoa di pagi hari dan juga di malam hari. Pagi hari saat masih ngantuk-ngantuknya, malam hari saat sudah capek-capeknya. Ya enggak? Doa. Tuhan Yesus berdoa dengan disiplin. Dia tidak berdoa saat jalan buntu, tapi dia itu berdoa dengan disiplin pagi hari, malam hari. Benar gak sih? Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Doa seharusnya ada di awal segala sesuatunya. Melibatkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengakui bahwa kita gak mampu menjalani hidup hari ini tanpa Tuhan. Doa, ya kan? Itu luar biasa, ya kan? Seorang pendoa syafaat pernah membuat sebuah buku begitu ya. Bagaimana sih doa itu? Doa yang dinaikkan, doa syafaat yang dinaikkan itu seperti langit itu yang tertutup gitu kan. Tiba-tiba ada cahaya yang menembus langit itu kan. Nah, itu benar kasih. Doa. Jawaban dari surga itu menembus gitu ya, kegelapan yang ada di atas. Ya, seperti sinar-sinar yang menembus. Jawaban doa, benar kasih. Berdoalah. Karena Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih berkuasa dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Oke. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semuanya mungkin. Mungkin keadaan Anda sudah rasanya mustahil semuanya. Tapi percayalah bahwa masih ada doa yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Doa bisa mengubah kita, tapi doa juga memang bisa mengubah segala sesuatu. Tetap percaya pada kuasa doa. Tuhan yang bekerja di dalam doa.

105,5 Star FM ya. Doa mengubah segala sesuatu. Dulu terjadi, sekarang pun bisa terjadi, karena Tuhan kita tetaplah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Dia Tuhan yang menjawab doa, Dia Tuhan yang menolong, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu ketika kita berseru dalam doa dengan kesungguhan. Ya, dan pagi ini kita akan lanjut dengan telaga dengan kasih untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di jalur WA Star FM 0818310755, atau Anda bisa bergabung di jalur Facebook juga, memberikan like ataupun komen ya. Mau berbagi berkat, menyapa rekan kasih yang lain juga bisa. Silakan ya. Oke, dan kita akan nikmati telaga untuk pagi ini. Temanya gejolak pertumbuhan remaja, dan setelah telaga saya akan sapa Anda yang kembali bergabung ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya siaran Selasa, karena saya tukar dengan Kak Mina gitu. Karena ada, saya ada perlu gitu kan. Habis ikut jambore, saya harus setting sound system karena ada tamu dari Jakarta begitu ya. Tim dari Jakarta. Jadi semua sound system dipakai di acara jambore, kemudian harus di setting ulang lagi. Setelah dibongkar, di setting ulang. Jadi saya tukar jadwal begini. Besok kalau Tuhan izinkan, saya juga siaran lagi di Selasa dan Rabu. Oke, kita nikmati telaga pagi ini. Selamat mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar konseling keluarga, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu, yaitu tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang gejolak pertumbuhan remaja ini, dan Pak Paul membagi masa remaja itu dalam 3 tahapan, Pak Paul, ya. Nah, tahapan yang pertama dan yang kedua kita sudah sempat bicarakan, namun supaya para pendengar kita mempunyai gambaran yang utuh, mungkin tidak sempat mendengarkan rekaman kita yang terdahulu, Pak Paul bisa membantunya dengan menguraikan apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, Pak Paul.
1: Masa remaja adalah masa di mana seseorang membentuk atau mulai membangun siapa dirinya atau jati dirinya. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang akan dilewati oleh seorang remaja. Yang pertama, tahapan sewaktu dia berusia sekitar 12 hingga 14 tahun. Dan pada masa itu, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan akan dirinya secara fisik. Biasanya yang menjadi masalah adalah dia gak menyukai bagian-bagian tubuhnya, atau dia gak bisa menerima dirinya apa adanya. Kegagalan untuk bisa menerima diri secara fisik, ya, menyukai dirinya secara fisik, bisa membuahkan kekurangan percayaan diri, ya. Justru dia itu enggak lagi berdamai dengan dirinya, malahan memusuhi dirinya. Kok tubuhku seperti ini? Kok penampilanku seperti ini? Nah, tahapan kedua, usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Pada tahapan ini biasanya pergumulan remaja berkaitan dengan penerimaan teman-temannya. Jadi kalau tahap pertama tadi, penerimaan diri terhadap diri sendiri yang didasari atas penampilan fisik. Sekarang penerimaan teman-teman terhadap dirinya. Apakah teman-teman bisa menerimanya sebagai seseorang yang masuk dalam kelompok mereka? Nah, biasanya ada hal-hal yang kelompok lakukan yang diharapkan anggota kelompok untuk berani melakukannya juga, atau memenuhi kriteria tertentu yang sudah dianut oleh kelompok itu. Nah, sekali lagi, ini seringkali menjadi dilema buat kita sebagai orang tua, karena ada kalanya kelompok anak akan memaksakan anak kita melakukan hal-hal yang kita tidak setujui. Nah, kita harus berhati-hati dengan respons kita sebagai orang tua. Ada kalanya kita terlalu terburu-buru memisahkan anak dari lingkungannya, sehingga anak itu ya gak pernah benar-benar bergumul dengan tantangan yang ada di depannya. Atau ada anak yang justru ya kebalikannya, terjun masuk ke dalam kelompoknya dan menanggalkan nilai-nilai yang telah dianutnya supaya teman-teman bisa menerimanya. Nah, ini juga hal yang tidak sehat. Jadi yang sehat adalah remaja berada di tengah-tengah ketegangan itu, di antara kedua kubu yang saling tarik-menarik. Dari pergumulan inilah remaja akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang tangguh. Nah, kalau dia berhasil, dia akan menjadi anak yang kuat, ya. Nah, anak yang kuat justru seringkali akan mendapatkan penerimaan dan respek dari teman-temannya. Tapi anak-anak yang terseret arus, yang tidak mempunyai ketangguhan dalam dirinya, justru cenderung ditolak atau dipermainkan atau tidak dihargai oleh lingkungannya. Nah, inilah yang akan membuahkan kekurangan percayaan diri si anak remaja itu. Nah, ini yang akan dia bawa masuk ke tahapan yang ketiga.
0: Ya, tahapan yang ketiga itu apa, Pak?
1: Saya memasukkan tahapan ketiga ini dalam usia 19 tahun hingga 20 atau 21 tahun. Jadi memang ini sudah tumpang tindih dengan tahapan dewasa awal, sebab memang ini adalah transisinya masuk ke tahapan dewasa awal. Biasanya pergumulan remaja pada tahap ini berkisar pada kemampuan pribadinya membangun karir. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pergumulannya adalah, mampukah saya masuk ke sekolah tertentu, ya? Mampukah saya masuk ke jurusan yang saya inginkan? Atau kalau dia ingin bekerja, ya, mampukah saya memulai pekerjaan saya? Mampu nggak saya ini, ya, meniti karir saya? Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan pribadinya. Nah, ini yang tiba-tiba menjadi penting buat seseorang yang berusia sekitar 19 hingga 21 tahun.
0: Nah, kita biasanya menyebut masa itu sudah masa pemuda itu, Pak Paul. Apa Pak Paul memang mengkategorikan ini masih di remaja gitu, Pak Paul?
1: Ya, jadi saya akan mengkategorikan sampai sekitar usia 20 sebetulnya itu masih bisa kita panggil remaja atau sekaligus kita panggil itu dewasa awal. Memang tahapan yang sangat tumpang tindih.
0: Saat-saat peralihannya itu, Pak Paul, ya.
1: Betul.
0: Nah, tadi Pak Paul katakan mengenai sekolah, mengenai itu apa? Pekerjaan dan sebagainya. Apakah yang putri juga demikian, Pak?
1: Saya kira demikian. Jadi pada masa-masa sekitar usia 19, 20, 21 tahun, sekolah bagi lingkungan tertentu sangat penting. Jadi akan ada banyak pertanyaan, ya, suatu orang bertemu dengan teman baru, sekolah di mana? Atau sekolah apa? Jurusan apa? Nah, bayangkan kalau seseorang, baik itu putra maupun putri, tidak bisa menyebut kata-kata emas itu. Oh, saya kuliah. Atau saya sedang studi apa. Nah, itu membuat remaja sedikit banyak merasa, ya, terlempar keluar dari lingkungannya. Sebab sekali lagi ini berkaitan dengan kemampuan pribadinya. Dia bisa gak masuk ke sana? Atau misalkan dia bekerja, ditanya bekerja apa? Nah, karirnya meskipun pada tahap awal itu sudah mulai menjadi hal yang penting bagi dirinya maupun lingkungannya.
0: Ya, gitu. Tapi kalau mengenai sekolah dan sebagainya itu kan dia sangat banyak tergantung pada kemampuan orang tuanya, kemampuan finansial orang tuanya untuk menyekolahkan dia pada sekolah yang di menurut dia itu sangat sangat penting buat dia.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi pada tahap ini ada dua kata yang harus disimak baik-baik oleh para remaja, yaitu kata kemampuan dan kesempatan. Tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama, dan tidak semua orang dan tidak seorang pun mempunyai kesempatan yang sama. Betul. Jadi kadang-kadang remaja itu mesti disadarkan, karena kalau tidak dia menganggap bahwa seyogianya saya mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh teman saya juga, padahalnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Nah, ini misalnya menjadi topik bahasan pada masa anak-anak berusia sekitar 18 SMA 3 mulai menentukan jurusan mau sekolah apa. Mudah sekali remaja jatuh ke dalam kolam ikut-ikutan.
0: Iya, itu apakah karena dia memang sejak awal tidak pernah memikirkan, atau karena apa, Pak Paul? Kok biasanya sampai ke kelas 3 pun ditanyakan mau ke mana, sekalipun orang tuanya mampu menyekolahkan, si remaja ini masih tetap bingung gitu, Pak Paul?
1: Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah ada kalanya remaja mempunyai kemampuan yang terlalu tersebar, banyak, beragam. Nah, dia mungkin mengalami kebingungan mau pilih yang mana. Itu kasus pertama. Tapi ini kasus-kasus yang jauh lebih baik daripada kasus yang kedua, yaitu dia tidak menyadari dia bisa apa. Dia tidak tahu dia mampu di mana. Sebab yang dia tahu adalah kok semuanya dia gak suka dan semuanya dia gak bisa. Nah, itu yang paling payah. Atau yang ketiga kasusnya adalah dia sebetulnya tahu dia bisa apa, tapi yang dia bisa itu bukan hal yang dia sukai, karena dia menganggap yang dia bisa itu hal yang gak dihormati atau hal yang enggak begitu dihargai oleh masyarakat. Atau yang dia bisa itu enggak bisa menghasilkan uang dengan cepat. Nah, jadi bisa ada tiga kemungkinan ini yang membuat remaja akhirnya tiba-tiba menemui jalan buntu. Dia tidak tahu mau sekolah apa. Nah, di sini pentingnya bimbingan. Nah, saya selalu pulangkan bimbingan adalah tanggung jawab pertama dari orang tua, bukan sekolah atau guru. Bukan, tapi orang tua. Dari sejak anak-anak masih jauh lebih muda, ya, jauh lebih kecil, orang tua sudah harus mulai memantulkan kepada anak engkau kok bagus di sini, engkau kok kuat di sini. Nah sekali lagi orang tua perlu terlibat dan dekat dengan anak-anak. Kalau tidak ya gak mungkin orang tua bisa tahu ya anaknya itu kuat di mana. Nah pantulan dari orang tua ini sedikit banyak menjadi sasaran ya, menjadi petunjuk buat si anak. Oh oke dah, saya kira-kira kuat di sini, nanti saya akan lebih perhatikan dalam bidang ini. Saya memang bisa gak, saya memang kuat tidak. Nah dari misalnya SD, SMP, SMA, dia sudah mulai menyempitkan minat dan kebisaannya itu tuh.
0: Ya tapi kadang-kadang juga terkesanan loh Bapak. Anak remaja ini kurang serius gitu, kurang sungguh-sungguh. Menggampangkan seolah-olah toh nanti kalau sudah, nanti aja toh masih kelas 1, nanti kalau kelas 3 baru diputuskan. Sampai kelas 3 pun dia akhirnya gak bisa menentukan. Jadi menggampangkan semuanya.
1: Nah ada yang memang begitu, ada yang memang begitu. Nah pada kasus-kasus seperti ini sekali lagi ya kita bisa menggunakan bantuan profesional. Misalkan pada masa SMA 2 kita bisa minta untuk dia itu mengikuti tes bakat atau tes karir. Nah di situ kita melihat kira-kira apa kemampuannya dan kita mulai mengarahkan. Tapi yang terpenting adalah kita harus melihat juga apakah dia siap untuk menerima kemampuannya itu. Apakah dia juga siap menerima keterbatasannya? Ini nih yang seringkali menjadi pergumulan remaja. Ada remaja yang gak bisa menerima bahwa dia terbatas dalam bidang ini. Dan dia mau masuk ke bidang yang dia terbatas itu. Bidang yang dia lebih bisa, dia gak mau, dia gak hargai. Nah orang tua di sini berperan untuk menerima si anak. Sebab kadangkala orang tua memang saya harus akui ya, mengeruhkan situasi. Karena orang tua juga punya standar, punya permintaan, seharusnya anak saya masuk ke bidang ini nih. Kok masuknya ke sini? Contoh yang paling gampang saja, masuknya ke A1, A2, apa A3. Nah orang tua inginkan anak-anak masuk semuanya ke A1 misalnya. Aduh kok masuk ke A2, oh apalagi masuk ke A3, gak dipandang. Jadi orang tua yang memberikan tekanan tambahan, jadi si anak tahu. Nah sebaiknya dari kecil memang orang tua memberikan dorongan anak-anak belajar sebaik mungkin, bertanggung jawab atas tugas. Tapi tentang bidangnya, jurusannya, orang tua akan berkata, nanti kamu masuk kemana kalau memang itu adalah yang Tuhan berikan kepada kamu, terima, jadilah yang terbaik pada bidang itu. Sikap seperti itu menolong anak. Jangan sampai dari kecil orang tua terlalu menjejali anak dengan filsafatnya, kamu harus masuk sekolah ini, kamu harus menjadi ini, padahalnya anaknya tidak mempunyai kemampuan untuk itu.
0: Iya. Ada pula anak remaja yang selepas sekolah itu langsung memutuskan bekerja, Pak Paul. Jadi tidak lagi melanjutkan kuliah tapi bekerja. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangnya pikirannya?
1: Bisa ada beberapa kemungkinan, Pak Gunawan. Yang lebih sehat adalah dia memang merasa dia belum siap untuk kuliah. Maka dia kerja dulu. Dia ambil waktu 1-2 tahun, baru dia akan teruskan kuliah. Dan ini tidak salah. Seperti mungkin saya pernah katakan sebelumnya, di Amerika Serikat ada program tunda. Jadi anak-anak itu sengaja menunda lulus SMA, jadi gak lulus dulu, tapi sengaja dia untuk keluar dari sekolah, mencari pengalaman 1-2 tahun, baru kembali ke bangku SMA, lulus SMA, nanti baru teruskan mau sekolah di mana.
0: Ya tapi masalahnya biasanya kalau sudah bekerja dan dapat uang, lalu dia jadi malas untuk sekolah lagi.
1: Bisa. Jadi ada sebagian yang memang akhirnya gak mau bersekolah lagi. Itu sebabnya kita orang tua seringkali berkata langsung saja sekolah dah. Tapi sekali lagi tidak semua anak siap untuk kuliah pada usia 18 tahun. Belum tentu ya. Jadi kita juga harus siap kalau misalkan anak kita berkata, Ma atau Pa, saya kok rasanya belum siap untuk kuliah sekarang. Nah kita bisa memang menimbang-nimbang memang apakah dia mempunyai kemampuan untuk studi seperti itu apa tidak. Ya. Nah, intinya di sini adalah kalau remaja gagal ya berdamai dengan kemampuan dan keterbatasannya, ini akan membuat dia frustrasi. Frustrasi sekali sebab dia memaksakan dia harus begini, harus bisa itu dan sebagainya. Nah, saya khawatir dia akan lari ke sesuatu yang tidak realistis ya. Akhirnya dia memaksakan masuk ke bidang yang bukan kemampuannya. Atau sebaliknya, dia akan kecewa. Dia akan putus asa, dia akan kehilangan semangat juang sebab ya dia tidak bisa meraih impiannya itu. Jadi ada dua ekstrim yang bisa menjadi perilaku kompensasi remaja.
0: Ya, nak. Setelah kita membahas mengenai fase-fase yang seperti itu, tahapan-tahapan yang seperti itu, Pak Paul, tentu peran orang tua ini besar sekali. Tadi berkali-kali Pak Paul sudah singgung itu. Nah, apa saran Pak Paul dalam hal ini, Pak?
1: Pertama, orang tua memang harus mengenal anaknya dengan baik. Itu intinya. Sehingga dia bisa lihat ya anaknya itu dengan tepat ya, kemampuannya apa, bisanya apa, kira-kira pengarahannya seperti apa. Nah, itu didasari atas pengenalan yang baik dengan anak. Kedua, orang tua mesti memiliki hubungan yang baik dengan anak. Ini penting sekali. Sebab mustahil anak mendengarkan orang tua kalau hubungannya dengan orang tua tidak positif. Apapun yang orang tua akan lontarkan mental kembali, tidak bisa masuk ke dalam diri si anak. Jadi hubungan yang baik itu penting sekali. Hubungan yang baik juga adalah wadah di mana anak lebih berani untuk mengemukakan pergumulannya, ketidakbahagiaannya, ketertekanannya, penderitaannya. Nah, siapa lagi kalau bukan orang tua yang paling cocok untuk dia bisa bagikan? Sebab orang tua orang yang telah melewati masa remaja, sehingga mampu untuk memberikan masukan-masukan. Nah, sayangnya saya harus akui, saya pun kadang-kadang bisa terbawa emosi ya. Yaitu kita akhirnya enggak menempatkan diri di sisi dia, di sisi si anak yang sedang bergumul. Kita akhirnya waktu berbicara dengan si remaja menempatkan diri di seberangnya, bukan di sampingnya, di seberangnya sebagai orang yang sudah lewat ya, sudah sukses melewati masa itu. Dan kita seolah-olah ya menudingnya, kenapa kok harus begini? Kenapa kamu enggak bisa begini? Enggak ya, kita mesti peka bahwa itulah keadaan dia sekarang dan dia sedang bergumul. Jadi sadarilah bahwa pada masa yang pertama anak remaja akan bergumul dengan penampilan fisiknya. Jangan terburu-buru ya menimbun anak dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Kamu kan ciptaan Tuhan, kamu harus bersyukur tubuh masih begini-begini. Ya dia mengerti itu ya secara intelektual, secara rasional. Tapi kan kenyataannya itu mengganggu dia dalam hal diterima oleh temannya, dalam dia menerima dirinya. Terus juga pergumulannya dengan teman-temannya. Sebaiknya orang tua memang gak langsung memarahi si anak, kamu kok ikut-ikutan temanmu apa. Sebaiknya lebih berempati lah dan berkata, saya mengerti kamu mengalami kesulitan, terjepit ya. Kamu juga ingin melakukan yang teman-temanmu lakukan, dan kalau kamu gak ikut dengan mereka, kamu akhirnya terlempar keluar dari pergaulan. Itu kan susah buat kamu, saya mengerti. Tapi kita tekankan, jangan sampai berdosa. Jangan sampai berdosa. Dan jangan mendekatkan diri kepada dosa. Sebab ada kalanya memang teman belum berbuat dosa, memang anak kita belum berbuat dosa, tapi tindakan-tindakannya itu sudah mengarah dan mendekatkan dia dengan dosa. Nah, enggak, kita akan berkata hati-hati, jangan mendekatkan diri kepada dosa. Jadi sekali lagi, hubungan yang baik membuka peluang terjadinya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah si anak juga mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi bukan saja orang tua kenal anak dengan baik, orang tua dekat dengan anak, tapi si anak perlu dekat dengan Tuhan. Itu bekal yang sangat penting sekali.
0: Iya.
1: Tanpa itu gak bisa maju.
0: Nah, ada orang tua yang suka menceritakan pengalaman masa lalunya semasa dia masih remaja, Bapak. Apakah itu bisa diterima di dalam nalar anak itu?
1: Tergantung bagaimana kita menyampaikannya ya. Kalau kita menyampaikannya dengan nada, dulu papa juga mengalami ini, tapi papa begini, anak-anak cenderung melihat papa hidup di zaman apa, mama hidup di zaman apa, saya hidup di zaman apa sekarang. Jadi anak-anak akan berkata, lain zamannya pak. Dan itu betul memang. Nah, itu betul. Jadi yang kita bisa bagikan adalah bukan menekankannya, kita ini berhasil ini, kita ini bisa begitu. Enggak, kita tekankan bahwa saya pun bergumul. Saya bergumul. Jadi saya mau mengerti pergumulanmu. Saya enggak bisa mengerti sepenuhnya, tapi saya mau mengerti pergumulanmu. Tolong beritahu papa, tolong beritahu mama, seperti apakah pergumulanmu.
0: Iya. Kemudian kalau saran Pak Paul terhadap para remaja yang sedang bergejolak hidupnya ini apa, Pak Paul?
1: Yang pertama adalah saya minta remaja berdamai, Pak Gunawan. Kalau sekarang saya bicara dan kebetulan ada para remaja yang sedang mendengarkan, saya minta ya kepada engkau, kepada kamu, berdamai pertama dengan keterbatasan fisikmu. Berdamai artinya terima fisikmu seperti itu, memang terbatas. Enggak usah malu, enggak usah berlebih-lebihkan, saya harus lebih begini, harus lebih begitu. Enggak, terima memang terbatas. Memang kamu enggak setinggi temanmu, memang kamu enggak seramping temanmu, memang gigimu enggak serata temanmu dan sebagainya. Akui, ya memang kamu terbatas. Tapi terima dirimu, damailah dengan dirimu. Yang kedua adalah saya akan minta kepada kamu remaja, berdamai dengan keterbatasan teman. Artinya ada teman yang akan terima, ada teman yang enggak akan terima kamu. Gara-gara kamu misalnya minggu mau ke gereja, kamu enggak bisa pergi sama teman-teman, ada sebagian yang akan enggak menjadi temanmu. Dan terimalah itu, enggak apa-apa. Karena kamu enggak mau berbohong dengan teman-temanmu, sedangkan mereka mau berbohong. Akan ada teman-teman yang enggak mau jadi teman kamu, dan saya mau berkata kepada kamu, enggak apa-apa. Berdamai dengan keterbatasan teman. Enggak semua menjadi teman kamu, betul. Tapi Tuhan akan sediakan sebagian untuk kamu. Dan yang ketiga saya akan katakan, berdamailah dengan keterbatasan kemampuan dan kesempatanmu. Ya, mungkin kamu enggak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang yang kamu senangi atau kamu idamkan. Mungkin kamu enggak mempunyai kesempatan bersekolah di sekolah yang lebih bagus karena mahal. Mungkin itu yang menjadi masalahmu, tapi berdamailah bahwa memang itulah porsimu. Memang itu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan bukakan sekarang ini ya, hanya itu. Berdamailah, jangan memarahi diri, jangan memarahi Tuhan atau memarahi orang tua atau memarahi orang lain. Enggak apa-apa. Jadi ini nasihat saya Pak Gunawan kepada para remaja. Yang pertama adalah berdamailah.
0: Ya. Nah, di dalam hal berdamai ini Pak Paul, padahal dirinya sendiri sedang bergejolak gitu Pak Paul ya. Nah, bagaimana seharusnya dia sebagai anak remaja itu bisa mewujudkan damai itu Pak Paul, sedang di dalam dirinya sendiri sedang bergejolak itu?
1: Yang saya akan berikan adalah yang kedua, yaitu saya akan bacakan dari firman Tuhan yang telah saya bacakan pada acara yang sebelumnya, yaitu Mazmur 139 ayat 16. Matamu ku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yakinlah, ini nasihat saya, Tuhan tidak membuat kesalahan. Tuhan tidak membuat kesalahan. Memang remaja itu mungkin merasa, aduh kesalahan nih, saya kok dilahirkan di keluarga yang misalnya gak punya mobil, yang harus naik kendaraan umum 135. Aduh, kesalahan ini nih. Atau kok teman saya pintar main basket, saya gak bisa-bisa main. Larinya cepat, saya kok larinya lambat dan sebagainya. Jadi yakinlah Tuhan tidak kalau itu kan, itu berarti memang maksud Tuhan. Jadi Tuhan gak membuat kesalahan dengan diri.
0: Iya. Bagaimana dengan iman anak itu sendiri, Pak Paul?
1: Saya akan meminta para remaja ya untuk mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Ini sebagai nasihat yang terakhir. Orang-orang yang Tuhan adalah seperti Gunung Sion, tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan di Mazmur 125 ayat 1. Saya akan meminta kepada remaja untuk percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Pada masa remaja, pada awal-awal usia 20 tahun, 21 tahun, kita mulai memikirkan masa depan, kadang-kadang membingungkan, nanti mau jadi apa.

0: kok saya hanya bisanya seperti ini? Serahkan kepada Tuhan. Dia sudah berkata ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Tuhan juga berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, Tuhan akan memelihara kita. Dan tadi firman Tuhan sudah berkata, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selamanya. Semakin bingung Tuhan, semakinlah kita menjadi, semakin kita mantap percayakan masa depan kepada Tuhan, gunung Sion yang tidak goyang.
1: Demikian juga dengan ini kebingungan remaja terhadap pasangan hidupnya, Pak Pol, ya. Seringkali memasuki usia-usia yang remaja yang akhir itu kan mereka sudah mulai memikirkan tentang teman hidup, dan itu seringkali membingungkan juga, Pak Pol.
0: Betul, apalagi yang merasa ada keterbatasan secara fisik ya, Pak Gunawan. Kok saya enggak didatangi teman pria saya, atau kalau dia pria, dia datang ke teman wanita, ditolak apa diterima? Jangan takut, Tuhan menyediakan. Tuhanlah yang menjaga masa depan kita.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dengan demikian kita sudah merampungkan pembicaraan tentang gejolak yang ada di dalam diri remaja ini dalam dua bagian. Dan saya harap para pendengar bisa mengikuti perbincangan ini dengan baik. Saudara-saudara pendengar, baru saja Anda mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang akhirnya dari studio. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Terima kasih Bapak Pemali Master FM, sudah kita dengarkan Telaga ya. Dan saya akan lanjut dengan yang satu ini. Aku punya Tuhan yang besar ya, atau judul lebih tepatnya Tuhan yang besar, medley doa Yabes.

105,5 Star FM. Dia adalah Tuhan yang masih mendengar, dan dia Tuhan yang masih menjawab doa-doa kita. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755. Ada berkat yang dibagikan Ibu Kamila di Sidoarjo. Ketika kekhawatiran datang, ingatlah Tuhan masih memegang kendali, ya. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih untuk Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan, ya, ku taat perintahmu yang di request. Menyapa Mas Adi, Mas Hendra, Christian Edi, untuk Ibu Ira, Mbak Wiwin, Mika Purin, Vida, semuanya saja, ya. Oke, ada berkat yang dibagikan dari Wahyu 16:15. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Yuni di Gayam, requestnya bagi bagai Raja Wali untuk Julius Katlisio. Sama-sama, terima kasih Ibu Yuni, ya. Kemudian ada Bapak Mardani di Surabaya, mengucapkan salam sehat, damai sejahtera selalu untuk pendengar setia dimanapun saja berada. Requestnya Yesus Mutiaraku. Bila masih ada waktu, ya, kalau gak cukup bergabung saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada Ibu Ira mengucapkan selamat pagi kok, ya. Requestnya Indahnya Kasih Tuhan. Dukungan doa untuk anak Angel yang hari ini berulang tahun, ya. Juga ada Mak Meduro katanya juga berulang tahun. Kalau ingat kata Madura di sini, saya selalu ingat martabak Madura. Gitu ya. Saya sangat suka sekali martabak Madura. Gitu ya. Martabak yang isi bihun itu mantap. Oke, kok saya pengen Angel nanti jodohnya dapat yang seiman kok, ya. Oke, dan Mak Madura juga sehat panjang umur, ya. Mak Maduranya ini bisa buat martabak Madura nggak, ya? Coba ditanyakan ini. Kalau bisa, bisa dikirim ke Star FM. Thank you kok, ya, menyapa C. Lucy, Pak Lukas, Pak Purmana, Pak Asian, Pak Setia Budi. Menu hari ini sayur asem dan bandeng presto katanya. Oke, selamat menikmati menu sarapan pagi ini, ya. Dan Furin di Bangil juga. Requestnya tertawa, menyapa untuk Bapak Andoko Wibowo. Shalom pagi Bapak, ya. Kapan ada program lagu barat yang bisa diadakan lagi di Star FM, ya, seperti Star Gold dulu. Terima kasih untuk Purin, ya. Oke. Jadi tadi tanya semalam mimpi apa, enggak mimpi apa-apa gitu, ya. Oke. Terima kasih, ya. Purin salut tapi ketawa waktu saya cerita tentang mimpi tadi, ya. Gak mimpi, tidur tapi nyebut nama Tuhan Yesus, gitu. Dikira orang kesurupan, gitu. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala. Ucapan selamat pagi PTL Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan bersama dengan kru yang bertugas dan semua pendengar siar radio Star FM Pandaan. Ada berkat yang dibagikan, perlakuan yang terhina dan direndahkan adalah obat yang manjur bagi orang Kristen untuk melecut diri, supaya bisa bangkit dan bergerak untuk memenangkan kebanggaan pribadi, harga diri, juga identitas kekristenan kita. Salam sehat dan sukacita selalu. Ada Bapak Waluyo Adi berbagi berkat dari Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, ya. Ada Mas Yustadi Kuncoro di Promsoayuo Sukorjo, ya. Ujiannya walaupun gunung tak berpindah. Untuk Kak Yudis, selamat main dan terima kasih. Sama-sama. Ibu Ida di Kejapanan, bagi Ko Julius, ya. Requestnya lagu selamat ulang tahun karena Karen, anak kami, sudah berusia 18 tahun. Kiranya apa yang dicita-citakan akan tercapai, ya. Pengen sekolah yang diharapkan, dukungan doanya nanti. Salam untuk semua pendengar setiap PTL. Kasih Tuhan akan selalu menjaga, melingkupi dan memberkati. Untuk Ko Julius dan lainnya, Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan, kesehatan dan rezeki, ya. Terima kasih Ko Julius. Sama-sama untuk Ibu Ida di Kejapanan, ya. Tuhan berkati. Oke, ini Ibu Ira menjawab, ternyata Mak Meduro pinter kok buat martabak, ya. Kapan-kapan saya dibuatkan, ya, martabak bihun. Jangan lupa Mak Meduro, ya. Sama lontong mie. Waduh, saya jadi lapar ini. Bayangkan martabak dan lontong mie. Oke, saya lanjut dulu, ya, satu ini.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolursari, Bangil. Teleponnya 0.

0: 0843-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

Ucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Jangan khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah dengan dalam nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Dan hanya dengan doa kita bisa tenang, dan hanya dengan doa kita bisa damai. Dan sekalipun kita berdoa sampai tidak bisa berkata-kata pun, seperti Hana, Tuhan mendengar ya. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar saja, tapi Tuhan melihat hati. Requestnya doa dari Trio Murisa ya. Terima kasih Ko Julius ya. Sama-sama, ada Mas Yusadi Kuncoro mengucapkan selamat pagi PTL yang bertugas, selamat melayani.

tetap menjadi baik meski diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Shalom untuk Ibu Bertilian ini. Ya, mengucapkan selamat pagi PTL. Requestnya dalam Yesus aku berdoa. Ini juga dari Trio Murisa ya. Doa seperti yang di request Asian ya. Saya persiapkan ditunggu saja. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Roni Christian juga mengucapkan shalom PTL. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Selamat pagi semua kru dan pendengar Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ibu Kartini Rarjo berbagi berkat dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Anis yang ada di Nganjuk ya. Tiba-tiba begini streamingnya, macet kah? Ya, puji Tuhan sudah bisa ya. Oke, selamat pagi untuk Anis yang ada di Nganjuk. Kemudian ada Ibu Diana di Paiton Probolinggo juga mengucapkan selamat pagi Mas Julius ya. Menyapa semua pendengar PTL di mana saja berada, juga keluarga di Bangil. Terima kasih untuk pagi ini, bersyukur. Baikkan Tuhan Yesus ya, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dia selalu menolong kita dan pertolongannya tepat pada waktunya. Requestnya kau 1, 2, 3. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya hadirkan lebih dulu kado ulang tahun untuk anda yang berulang tahun hari ini. Ada Angel, ada Mak Maduro ya, Mak Madura begitu. Ada juga Karen yang berulang tahun. Dan juga untuk anda yang merasa berulang tahun di hari ini, siapapun anda, dimanapun anda berada, lagu ini juga buat anda. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.